0: RTI for yay info.
1: Tinggal beli lagi kalau putus.
2: Ini sendal jepit, ini dari jauh, oleh-oleh dari kakek aku.
1: Oleh-oleh dari mana sih? Di warung juga ada.
2: Ini panjang ceritanya.
1: Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya.
3: Sendal jepit adalah sendal alas kaki yang terbuat dari karet sintetis dengan tali karet berbentuk V yang menghubungkan bagian depan sendal dan bagian belakang sandal. Sendal jepit sudah dikenal manusia sejak awal Mesir kuno. Pada zaman itu, bangsa India, Romawi, Yunani, dan Jepang sudah menggunakan sendal. Dahulu, seusai Perang Dunia Kedua, prajurit Amerika Serikat yang pulang ke negaranya membawa oleh-oleh sendal dari Jepang. Penyebutan sendal jepit pada setiap negara berbeda-beda. Seperti di Amerika, sendal jepit disebut flip-flop. Australia menyebutnya thongs, Polandia menyebutnya japonki, dan di Indonesia sendiri menyebutnya sendal jepit.
2: Ini dari Amerika.
1: Amerika, jauh-jauh.

Teman Prodia siap-siap tahun 2027, kuota BBM subsidi rencananya bakal dipangkas teman Prodia. Tapi kenapa sih? Jadi teman Prodia, pemerintah berencana mengurangi kuota BBM subsidi secara signifikan pada 2027 dan salah satu pertimbangannya adalah harga minyak mentah acuan Indonesia atau ICP yang dipatok $75 AS per barel. Selain itu, pemerintah juga ingin menekankan beban subsidi energi terhadap APBN teman Prodia, apalagi konsumsi BBM subsidi terus meningkat. Dan data semester pertama 2026 menunjukkan penyaluran BBM subsidi itu naik sekitar 7,8% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Menariknya lagi nih, penggunaan Pertalite juga meningkat. Pangsa konsumsinya disebut naik dari 75,4% menjadi 80,3%. Sementara Pertamax turun teman Prodia. Karena itu pemerintah mendorong agar subsidi lebih tepat sasaran termasuk membatasi akses bagi kelompok masyarakat yang dinilai mampu. Nah teman Prodia, intinya bukan sekedar mengurangi BBM subsidi, tapi bagaimana subsidi yang tersedia itu bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.

0: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Hah? Santai aja kali, Bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

semangat baru setiap hari. Selalu ada mentari baru setiap pagi. Jalani aktivitas dengan penuh semangat bersama Spada. Selamat pagi Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 9 pagi hanya di Pro 2 Bengkulu.

0: Mas, mas. Ini pesenannya, mas. Es teh manis.
1: Eh, mbak, mbak. Tunggu dulu. Sedotannya mana nih?
0: Ya, nggak usah pakai sedotan lah, mas. Langsung aja lah minum dari gelasnya.
1: Iya, sedotan itu penting kali, mbak.
0: Maksud sih?
1: Iya, begini ceritanya. Sedotan adalah sebuah tabung yang dimaksudkan untuk mentransfer minuman dari wadah ke mulut peminum dengan penerapan kekuatan menghisap. Sedotan yang paling awal berbentuk cekungan batang rumput dan benar-benar terbuat dari rumput atau jerami. Sebuah tabung plastik tipis atau bahan lain, lurus atau dengan engsel seperti akordeon itu digunakan oleh salah satu ujung di mulut dan ujung lain di minuman. Tindakan itu mengurangi tekanan udara di mulut, lalu kekuatan tekanan atmosfer minuman sampai ke jerami. Sedotan pertama dibuat oleh Sumeria dan digunakan untuk minum bir untuk menghindari produk sampingan padat fermentasi. Argentina dan tetangga mereka menggunakan perangkat metalik serupa disebut bombilla yang bertindak baik sebagai jerami dan saringan untuk teman minum teh. Sedotan modern dipatenkan pada 1888 oleh Marvin C. Stone. Satu keuntungan menggunakan sedotan saat minum adalah pengurangan risiko kerusakan gigi. Banyak minuman ringan memiliki sifat asam dan menggunakan sedotan akan mengurangi kontak cairan dengan gigi, mengurangi risiko gigi berlubang dan kerusakan gigi. Begitu ceritanya.
0: Yowis, yowis, ini sedotannya. Biar giginya enggak berlubang.
1: Loh, loh mbak, itu kan rumput.
0: Tadi kan dia yang bilang awal sedotan itu dari rumput. Dikasih rumput, malah sewot.

Teman Broadway, siap-siap pasang alarm ya, karena hari ini Merah Putih punya 5 amunisi untuk berburu tiket semifinal kejuaraan dunia BWF 2026. Dan teman Broadway, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak perempat final yang berlangsung di New Delhi, India mulai pukul 12 siang. Dan di lapangan 1 ada Amri Syahnawi, Danita Violina Marwa, dan ada juga Febriana Dwi Puji Kusuma bersama Melisa Trias Puspitasari. Dan sementara di lapangan 2 ada Rachel Alicia Rose, ada Feby Setianingrum yang juga siap berjuang teman pro 2. Dan yang enggak boleh dilewatkan ada Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri yang tampil di pertandingan ke-9. Kemudian disusul Alwi Farhan di pertandingan ke-10. Alwi sendiri melaju setelah menaklukkan wakil tuan rumah India Ayush Sethi 2 game langsung dan 5 wakil, 1 target semifinal teman pro 2. Jadi kita kasih dukungan untuk perjuangan Merah Putih di hari ini.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami.

dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Teman Pro 2, siapa yang bakal angkat trofi Liga Inggris musim ini? Arsenal, City, atau ada kejutan dari tim lain nih teman Pro 2? Dan teman Pro 2, Premier League 2026-2027 resmi bergulir dan Supercomputer Opta sudah punya prediksinya. Arsenal jadi favorit terkuat dengan peluang juara 38%. The Gunners memang punya modal penting, mereka adalah juara musim lalu dan masih ditangani Mikel Arteta teman Pro 2. Dan di posisi kedua ada Manchester City dengan 20,5%. Liverpool menyusul di 9,2%, kemudian Manchester United di 6,2%. Tapi musim ini cukup menarik karena sejumlah klub-klub besar itu punya pelatih baru. City bersama Enzo Maresca, Liverpool dengan Andoni Iraola, dan Chelsea bersama Xabi Alonso teman Pro 2. Jadi apakah Arsenal bakal back to back? Belum tentu teman Pro 2, ini baru prediksi statistik ya, dan jawaban sebenarnya baru ditentukan setelah 38 pertandingan. Karena di sepak bola, angka boleh memprediksi, tapi bola tetap bisa bikin kejutan teman Pro 2.

0: Totebe, Totebe, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya. Kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Beb, Beb, lagi ngapain?
1: Rencana.
0: Hah? Cewek mana lagi tuh? Sebel aku.
1: Jangan ngambek dulu, Beb. Di dalam KBBI, rencana berarti rasa hati yang kuat, rindu, cinta, kasih, dan sebagainya.
0: Ah, bilang dari tadi, kan aku jadi rencana akut nih.

0: pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman Pro 2, kamu tahu nggak kalau ternyata posisi kita di Desil bisa berpengaruh pada akses bantuan pemerintah, Teman Pro 2. Tapi sebenarnya Desil itu apa sih? Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 RRI Bengkul 105,1 FM dan bisa juga kamu dengerin lewat RRI Digital, Teman Pro 2. Dan Teman Pro 2, sederhananya Desil sendiri adalah pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan dari desil 1 sampai 10. Dan desil 1 adalah 10% keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan 10% dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi. Nah, desil 1 sampai 4 menjadi kelompok yang bisa diusulkan menerima bantuan seperti PHK dan program sembako, sementara desil 5 bisa diusulkan menjadi penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PBIJK. Sedangkan 6 sampai 10 secara umum masuk kelompok dengan kondisi ekonomi cukup hingga sejahtera sehingga bukan prioritas bansos rutin. Tapi ingat, Teman Pro 2, desil bukan sekedar label kaya atau miskin, ini adalah posisi relatif keluarga dalam data kesejahteraan. Jadi kalau selama ini kamu bingung, aku masuk desil berapa ya? Nah, sekarang kamu udah punya gambaran, Teman Pro 2.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus,
1: sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Pada!
3: Selamat pagi teman Produa!
4: Teman terbaik kamu!
5: Teman terbaik!
6: Produa FM! Teman.

Seketika. Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 RR Bengkulu. Dan teman Pro 2, coba cek kalender kamu deh. Karena setelah libur 25 Agustus nanti, ternyata kita bakal cukup lama menunggu tanggal merah berikutnya. Dan berdasarkan jadwal pemerintah nih teman Pro 2, setelah Selasa 25 Agustus 2026, cuma ada satu hari libur nasional sampai akhir tahun. Setelah maulid Nabi Muhammad SAW di mana kita nggak punya lagi libur nasional teman Pro 2 maupun cuti bersama di September, Oktober, dan juga November. Baru di Desember ada dua tanggal merah, Kamis 24 Desember, cuti bersama kelahiran Yesus Kristus, lalu Jumat 25 Desember, libur nasional Natal. Nah ini yang menarik teman Pro 2, karena lanjut Sabtu dan Minggu tanggal 24 sampai 27, nanti di Desember ya, itu berpotensi jadi long weekend 4 hari. Jadi kalau sudah punya rencana liburan akhir tahun, mungkin ini saatnya mulai siap-siap. Tapi catat ya, 25 Agustus adalah tanggal merah terdekat kita. Setelah itu sabar dulu sampai Desember teman Pro 2. Dan teman Pro 2, informasi tadi merupakan informasi terakhir dari kebersamaan kita di pada edisi 21 Agustus 2026. Setelah ini bakal ada Dika di Santai Siang menemani kamu di Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Teman bro juga selamat siang bareng Dika untuk nemenin kalian semua di santai siang sampai jam 15 waktu Indonesia Barat. Ini di jam request, nanti kalau kalian mau ikutan request kalian bisa gabung lewat nomor WhatsApp di 08 11 7 3 2 2 3 30, atau lewat live TikTok, tapi TikToknya bentar lagi nih. Kita prepare dulu. Jadi buat teman-teman yang masih pengen salam-salam nanti bisa juga gabung di situ. Oke, okay? Kita punya Munteng kali ini lewat Tech Here buat kalian semua.

0: this. Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik.

Teruntuk kamu, hidup dan matiku. Aku tak tahu lagi harus dengan kata apa aku menuliskannya, atau dengan kalimat apa aku mengungkapkannya. Karena untuk keberkian kalinya, kau buat aku kembali percaya akan kata cinta. Dan benar bahwa cinta masih berkuasa di atas segalanya. Ketika hati yang mudah rapuh ini diuji oleh duniawi, diuji oleh materi, untuk kesekian kali, lagi, lagi, dan lagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Satu single teman Pro 2 dari For Revenge ya, lewat Serena. Ini ngebuka kebersamaan kita sampai jam 10.25. Dan buat kalian yang pengen ikutan request di Santai Siang, kesempatan di siang hari ini, selamat siang buat semuanya. Kalian bisa join lewat nomor WhatsApp di 08.11.7.32.23.30, atau kalian juga bisa ikut gabung lewat live TikTok kami di TikTok @pro2bengkulu. Hai, selamat siang buat semuanya. Kita sampai jam 12 siang. Dan hari ini hari Jumat ya, hari yang spesial tentunya untuk umat muslim melaksanakan ibadah Jumat di siang hari ini. Lanjut dulu, kita ke satu lagu dari Angie Carvalho lewat Remote.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yap, ada Riola Scarlo Sumpah Mati tadi yang udah di request sama salah satu teman kita, viewers kita yang ada di TikTok. Selamat siang buat semuanya. Tapi ini menarik ya, tadi di TikTok ada yang nanya, ada Kak Dandelion, dia nanya, boleh gak sih kunjungan bawa anak-anak sekolah itu ke RRI? Itu sangat boleh ya teman Pro 2. Jadi buat kalian yang mau mungkin kayak TK, Dika ingat banget tuh. Dulu waktu TK juga ada kunjungan-kunjungan nih ke RRI sini, sekarang mereka kerja di sini ya. Jadi buat yang mungkin mau tour gitu, ngajakin anak-anak TK-nya untuk kunjungan ke RRI itu bisa banget ya. Yang penting ada permohonan tertulisnya, jadi surat resmi gitu dari sekolahnya ke RRI Bengkulu. Nah kalau buat lebih detailnya nanti perwakilannya datang dulu ke RRI Bengkulu, ke kantor kita. Senin sampai Kamis ya hari kerjanya yang aktif. Nah nanti bisa langsung ketemu ke bagian tata usaha nanti, atau nanti ke bagian layanan dan usaha itu akan dibantu buat gimana nih suratnya, pengajuannya seperti apa gitu. Gitu, jadi gampang pokoknya, karena banyak juga nih anak-anak TK tuh kesini gitu. Free ya, for free, gak ada biaya, jadi aman aja, jadi gak usah takut gitu ya. Halo Amelia Eka Putri di TikTok, assalamualaikum Kak Dika. Apa tuh, dia boleh, oke, boleh request lagi tulis teh hijau boleh, kalau nggak ada hello, udah tulus aja dah. Oke ya, kemudian di WhatsApp ada Caca, selamat beraktivitas, semangat siarannya, katanya saya mau request lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace, sudah diputerin tadi ya. Ada yang mau request Menjauh dari Vanessa Z, yaudah deh, kayak lagi banyak juga nih tumpukan-tumpukan requestan kita gitu ya di siang hari ini ya. Kita bentaran doang nih teman Pro 2 sampai jam 11.30 karena kita kan Jumatan juga. Jadi buat teman-teman yang masih pengen ikutan request, kalian bisa join dengan nomor WhatsApp di 0811-732-2330. Kali ini kita punya teh hijau, kita spesialin buat Amelia yang ada di TikTok.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
0: Info Progo.

Itu dia teman Pro 2, ada Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu ya. Spesial aja buat kalian yang masih mendengarkan siaran ini di 105,1 FM. Selamat siang untuk yang lagi nonton kita, nge-view kita di TikTok @Pro2 Bengkulu. Hai, salam kenal semuanya. Jangan lupa di follow, di tap, di share juga ya live kita di siang hari ini. Buat teman-teman yang juga gabung lewat line WhatsApp di 0811-732-2330 juga selamat siang ya. Ada 066 izin Min, kok Min sih? Request lagunya Sabrina Leonor yang selesai. Oke deh. Ya kita sapa dulu buat teman-teman yang ada di TikTok, rame banget nih. Ada Alan, ada We Are One Duri Riau, ada Jasmine, kemudian ada Bebek Salto, ada Kasbon 91. Dia dari Pekik Nyaring katanya. Terus ada 0123, ada Fajri, ada Arumi, ada Ula Uye, ada Creepy Koren, ada Martin Kosanto, ada Eva Herawati. Halo, selamat siang lah semuanya, pokoknya buat teman-teman deh. Ya. Ada Fajri juga, Ange, ya Bang Ange. Betul, Bengkulu panas banget. Panas banget Bengkulu siang ini, guys. Menyala sekali ya. Apakah ini tanda-tanda weekend ini bakal cerah banget gitu? Ya udah deh, biar adem ya, biar kita enggak berasa perih ya kan. Kita dengerin dulu ada lagu dari The Massive sudah hari ini ya. Ada Eva Herawati absen dari Benteng katanya. Terus 0123 dari Thais. Dari Martin Kosanto, kaur hujan bang. Wah sampai kaur nih live kita di TikTok ya. Ya udah deh kita dengerin dulu ya. Buat yang masih pengen ikut request, masih boleh silakan tulis requestan kalian di kolom chat di live TikTok kita. Atau kalian bisa WhatsApp di 0811-732-2330.

0: Siang di Progo FM.
1: Mantap.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Halo bro, dua Afgan Lawa Cinta Tanpa Syarat, dan kita udah di menit ke-12 ya, dari pukul 11 siang. Kita bakal menuntaskan request kita ini jam 11.30 ya teman bro dua, karena memang waktu Jumatan juga. Jadi buat kalian yang kebetulan pengen ikutan request, masih ada waktu 15 menit lagi untuk terima requestan kalian. Oke? Okay? Nah, buat yang lagi pada menjalani siang ini yang panas banget ini, aduh. Yaudah lah ya, siang-siang panas gitu. Minum es enak nih kayaknya. Yaudah, Dika udah nyiapin requestan lagi. Karena tadi ada yang mau dengerin Sabrina Leonor ya. Dari teman kita yang ada di WhatsApp ya. Kita dengerin dulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang.

Sama Bro Dua dan Oleh Jalani Mimpi, dan ini tuh lagu yang bawa kita pada menit akhir pukul 11.26 waktu Indonesia Barat. Nah, kita punya lagu terakhir dari Drift lewat Double Take ya. Sekaligus juga lagu penutup untuk program kita di Pro 2 Hitlist untuk siang hari ini ya. Mungkin kalian juga lagi pada prepare untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat. Selamat siang aja buat kalian semua. Pro 2 masih bakal nemenin kalian dengan lagu-lagu enak. Tapi buat teman-teman yang ada di TikTok, sorry to say, kita bakal off streamnya. Jadi mungkin kalian bisa lanjut untuk dengerin di 105,1 FM ya teman Pro 2. Segitu aja untuk siang hari ini. Selamat siang, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Dan buat yang prepare buat Jumatan juga selamat melaksanakan ibadah sholat Jumat untuk kalian semua untuk hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

asal-usul nama makanan khas daerah di Indonesia. Tahu gimbal, makanan tradisional khas kota Semarang ini terdiri dari campuran tahu yang digoreng, dipadu dengan aneka sayuran seperti kol yang dirajang, tauge, telur, dan disajikan dengan siraman bumbu kacang encer karena menggunakan petis udang sebagai pengencernya. Asal mula dinamakan tahu gimbal bukan karena pemiliknya berambut gimbal, tetapi gimbal adalah sebuah gorengan yang terbuat dari udang yang digoreng dengan tepung sampai garing dan disajikan dengan beberapa pelengkap.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh.

Sama Bro 2, Sabrina Leonor, haha, untuk nemenin ruang dengar kalian semua. Sembari masih setelah waktu Jumat ya, teman Pro 2. Selamat bergabung untuk yang baru bergabung di Pro 2 FM Bungkul, teman terbaik kamu untuk nemenin kalian semua. Anyway, masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di siang hari ini, masih di Santai Siang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ini WhatsApp dari siapa ya? Isinya undang ke resepsi pernikahan.
1: Ada apa sih yang diumel sendiri?
0: Ini nih, aku dapat undangan pernikahan di WhatsApp. Tapi kok kayaknya aku nggak kenal. Coba aku buka dulu ya link undangannya.
1: Jangan, tunggu dulu. Jangan asal klik link dari orang yang nggak kita kenal. Karena ya bisa aja kan link phishing itu sengaja dikirim buat ngeretas smartphone kamu. Tujuannya sekarang macam-macam. Buat ngebobol akun kamu juga bisa, sosmed kamu bisa keambil, sampai ke banking kamu itu juga bisa terkuras uangnya. Udah banyak korban loh, jadi kamu harus lebih hati-hati.
0: Wah, serem banget. Untung kamu kasih tahu. Yaudah, aku blok aja deh WhatsApp-nya.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

Sobro 2 Armada lewat semalam ya. Oke, pukul 13 lewat 31 menit. Kita kutip dulu informasi kali ini dari dunia olahraga ya teman Pro 2. Info olahraga ini dikutip dari www.sportdetik.com ya teman Pro 2, di mana kita ngomongin tentang MotoGP ya teman Pro 2. Jadi General Manager Ducati Gigi Dal Igna, Dika baca bingung nih. Pokoknya Gigi Dal Igna, dia lagi ngebahas masalah gaya riding pembalapnya, ridingnya, cara membawa motornya. Jadi Ducati itu katanya punya banyak data untuk menganalisa performa para pembalapnya di MotoGP. Jadi pengumpulan data dan analis ini digadang-gadang sebagai salah satu bagian penting kesuksesan mereka di MotoGP dalam beberapa musim terakhir ya. Nah, meski begitu, Dal Igna menegaskan kalau setiap pembalap punya karakter dan keunggulan masing-masing, karena itu data yang mereka punya tidak serta-merta bisa membuat pembalap meniru gaya rider lain. Jadi kadang-kadang mustahil meniru Pecco saat melakukan pengereman, ada fase-fase berbeda dalam setiap pembalap, dan ya udah pasti sih. Setiap orang tuh pasti punya gaya masing-masing ya. Dan itu udah genetika sih menurut Dika, jadi kayak apa ya, ototnya tuh udah punya muscle memory namanya, muscle memory masing-masing. Jadi itu tuh gak mungkin ditiru. Setiap orang tuh punya responsif masing-masing ya. Sepak bola, pokoknya setiap olahraga lah, mereka punya muscle memory. Dan itu adalah genetika dan akan berulang di waktu-waktu tertentu. Terakhir kalian lihat gak sih? Ada, itu epic sih. Jadi hari ini tuh Dika baru ngeliat potongan reels Lionel Messi di sliding tackle. Bolanya gak lepas. Dia masih bisa ngegait bolanya pakai kaki, dia diangkat ke depan, dibawa lagi, dia udah jatuh loh. Itu what a play sih menurut Dika ya. Sama aja kayak MotoGP ya. Adalah gerakan-gerakan Pecco ataupun Marc Marquez yang mungkin itu enggak awam gitu. Enggak mungkin manusia bisa ngelakuin gerakan kayak gitu, mereka bisa gitu. Karena muscle memory mereka dengan genetika, dengan bakat mereka, dengan kerja keras mereka selama ini tuh jadi ada gerakan-gerakan yang kalau diulang itu enggak mungkin, mereka pun mungkin enggak akan bisa ngulangin gerakan seperti itu.

Tama Pro 2 ada satu lagu dari Siska Saras ya. Lagu ini membawa kita pada menit ke-50, lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nah buat kalian yang mungkin lagi mendalami olahraga lari, sekarang tuh salah satu kebiasaan netizen tuh ya ini ya, apa ya, bisa dibilang sih kayak lari tuh jadi sebuah kebutuhan komunitas lah ya teman Pro 2. Dan menarik ya, menurut dia tuh salah satu hal yang patut diapresiasi ketika orang tuh mereka mau berolahraga. Nah, ngomongin tentang lari ya teman Pro 2, jam 5 pagi itu orang udah mulai bangun dan mencoba untuk lari. Dan memang ternyata lari di pagi hari ini punya dampak yang baiklah buat kesehatan gitu. Kenapa sih orang larinya tuh lebih enak pagi ketimbang sore? Ternyata beberapa artikel juga menyebutkan kalau lari di pagi hari itu membuat detak jantung tuh jauh lebih dingin, lebih rendah ketimbang kalian berlari pada sore ataupun mungkin tengah hari teman Pro 2. Disarankan sih buat yang mau coba-coba lari itu larilah semampu kalian dan tidak terlalu memaksakan diri. Artinya tips yang paling disarankan untuk yang baru coba lari adalah kalian lari tapi kalian masih bisa ngobrol. Nah kayak gitu tuh. Jadi speednya dimana kalau kalian lari itu kalian masih bisa ngobrol, kalian masih bisa ngomong dan kalian tidak terlalu ngos-ngosan. Berarti di speed itu adalah speed terbaik untuk kalian bisa lari. Ya jadi berarti kalau kalian baru-baru lari itu harusnya tuh santai-santai aja tuh pace-pace 10, 11, 1 pace 9 gitu ya. Tapi ada yang genetika, emang dasar fisiknya aja yang kuat, dia baru pertama lari tapi bisa kenceng tuh ada. Cuman kayak ya 1 banding sekian ribu orang gitu ya teman Pro 2.

Sama Bro Dua Bengkulu, masih di Santai Siang. Dan kali ini kan mau ngomongin tentang film yang lagi rame dibincangkan di sosial media, karena ya potongan-potongannya, klip-klipnya, bahkan iklan juga lewat di beranda sosial media kalian. Kalian pasti pernah lihat potongan film Racer Season 4 di mana ada Agnes Monica yang bermain di sana, teman Pro 2. Jadi di film Racer Season 4 ini mencuri perhatian banyak kalangan ya. Terutama saat Agnes Mo kembali tampil pada episode terbarunya, dan ia mencuri perhatian setelah karakternya Lila Ho terlihat menggunakan senjata tradisional Indonesia yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, yaitu kerambit. Jadi di episode 4 ya, Racer yang bertajuk Kerambit and Pieces, di mana senjata berbentuk melengkung dengan cincin pada bagian gagangnya tersebut menjadi salah satu elemen penting di sejumlah adegan di film tersebut. Dalam episode itu, Lia Hoth dan Amisa yang diperankan oleh Anggun C. Sasmi kembali menggunakan kerambit saat menghadapi salah satu anggota kelompok elit yang mengejar mereka, dan keduanya sangat lihai dan piawai menggunakan senjata itu saat mereka dalam kondisi yang genting. Terbaik sih ya. Jadi ya kalau kalian penasaran ya kalian tonton aja lah episode terbaru Racer 4 ini. Jujur Dika gak ngikutin dari season pertama ya. Dan setelah potongan itu Dika jadi sangat tertarik untuk ngikutin dari yang pertama ya. Tapi kayaknya butuh niat dan waktu untuk menonton ini, karena maraton film tuh menghabiskan banyak sekali energi dan waktu, teman Pro 2. Apalagi dengan kalian yang kerja sibuk kayaknya. Aduh. Ya pokoknya itulah, kalau kalian punya waktu luang, Razor 4 season 4 akan jadi tontonan menarik buat kalian.

0: Pernah dengar nama Ruhana Kudus? Dia adalah jurnalis wanita pertama di Indonesia. Dia lahir pada tanggal 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Pada zamannya, Ruhana sempat dianggap merusak budi pekerti perempuan Koto Gadang. Kehidupan sosial yang memperlakukan sistem matrilineal menumbuhkan pola kehidupan sosial yang sangat protektif terhadap perempuan. Atas dasar itu, Ruhana beserta suaminya meninggalkan Koto Gadang, kemudian berpindah ke Padang Panjang dan Maninjau. Di sanalah ia mendalami agama dan mempelajari kedudukan perempuan dalam Islam kepada ayah Buya Hamka, Buya Syekh Abdul Karim bin Amrullah. Hingga pada usia 27 tahun, Ruhana kembali ke kampung halamannya dan mendirikan perkumpulan perempuan yang bernama Perkumpulan Kerajinan Amai Setia, dengan tujuan memajukan perempuan khususnya di tanah Koto Gadang. Perkumpulan ini pun kemudian bergerak dan membangkitkan semangat pemberdayaan perempuan Minangkabau, serta membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan. Setelah itu, Ruhana pun menjadi pimpinan redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan, dan hal ini membuat nama Ruhana tercatat sebagai jurnalis perempuan pertama di Indonesia.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Halo Pro 2 Masih di 105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu. Masih bareng Dika untuk nemenin kalian semua di siang hari ini ya. Kita masih ngomongin tentang informasi dari dunia entertain, teman. Jadi kemarin ini ada berita yang cukup apa ya, bikin dunia band Indonesia tuh kaget gitu. Ternyata band metal sekelas Dead Squad dan Dead Vomit itu ditipu promotor dari Eropa, teman Pro 2. Jadi informasi ini dikutip dari www.kompas.com untuk halaman entertain, di mana pemain bass Jasad Yuli Dharma mengungkapkan kalau bandnya dengan Dead Squad dan juga Dead Vomit itu mendapat bantuan dari diaspora di Irlandia setelah mengalami masalah dengan promotor Diablo Production. Jadi sebelumnya ketiga band ini batal tampil di Cork, Irlandia, London, dan rangkaian tour Eropa lainnya karena sejumlah masalah dengan promotor. Jadi mereka dapat bantuan lah dari seorang diaspora Irlandia, dan jadi mereka tuh sempat terbengkalai lah. Jadi alasan dari si promotor yang di Irlandia itu tidak sesuai dengan janjinya, jadi akomodasi, transportasi, dan lain-lain itu jadi terabaikan ya, teman Pro 2. Yuli menyebut bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi ketiga band, terutama dalam situasi genting yang mereka alami ya. Jadi menurut dia, diaspora Irlandia ini membantu menggalang dana untuk mereka. Wah, keren banget nih. Keren banget ya. Jadi mereka bersyukur bantuan ini diberikan dan sangat membantu perjalanan dari tiga band ini. Di mana tour dari Dead Squad, Dead Vomit, dan Jasad ini mengalami kendala saat menjalani tour Eropa. Di mana melalui unggahannya di Instagram, ketiga band ini mengungkapkan sejumlah masalah mulai dari tour, venue, transportasi, akomodasi, hingga komunikasi dengan pihak promotor itu udah gak tau lah gitu ya. Salah satu masalah itu terjadi ketika pihak venue di London menghubungi ketiga band yang dijadwalkan tampil, dan pihak venue tersebut menginformasikan bahwa Diablo Production belum melakukan reservasi secara resmi untuk penggunaan tempat itu. Nah gimana tuh? Gak tau dah promotor nih gitulah ya. Jadi memang gak cuma yang lagi ngerintis, selevel Dead Squad, you know what I mean, Dead Squad yang sudah sangat orang tahu ya, walaupun Dika juga nggak ngikutin metal, tapi Dika tahu Dead Squad. Yang dua band Jasad tuh Dika nggak begitu tahu, tapi Dead Squad siapa sih nggak tahu ya. Kalau masuk ke skena-skena band kayaknya udah legend banget itu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin, punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin. 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2.14 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat, masih dengan update informasi dari dunia entertain ya Teman Pro 2. Udah pada nunggu mungkin satu film yang sangat fenomenal, Insidious. Kabar terbaru Insidious 6 ini bakal hadir ya dengan lanjutan sequel judulnya Insidious 6 Out of the Future. Jadi Teman Pro 2, film horror Insidious ini resmi tayang 2 hari yang lalu ya, tanggal 19 Agustus. Dan film ini menandai instamental ke-6 dari waralaba horror supernatural yang sudah merayu lebih dari 700 juta dolar US secara global ini Teman Pro 2. Film ini disutradari oleh Jacob Case dan menghadirkan Amelia Eve pada pemeran utamanya di sequel kali ini. Dan ya udahlah, Insidious kalian tahu lah gimana seru dan horornya. Aduh, Spider-Man aja nih, kan belum sempat nonton udah muncul Insidious. Udah pusing nih, gimana nih mau nonton yang mana? Apakah harus nunggu sampai keluar di OTT ya? Ya udahlah ya Teman Pro 2. Jadi itu salah satu pilihan film yang bisa kalian tonton di akhir pekan ini. Insidious sudah hadir ya, dan udah pasti kalian bisa lihat notifikasinya di bioskop-bioskop di kota ini. Ada 2 bioskop ya, kalian tau lah itulah. Pokoknya kalian bisa tonton di sana langsung. Oke. Okay. Siang semuanya, cuaca masih sangat amat terik dan panas. Panas banget. Bengkulu panas banget hari ini, dan cukup sedih juga, berbela sungkawa juga untuk saudara-saudara kita di Kalimantan ya Teman Pro 2, makin chaos hari ini. Dikalian lihat tadi postingan terupdate siang ini tuh benar-benar gak bisa kelihatan apapun, asap semua. Ya kita berdoa semoga lekas ada penanganan dari pihak-pihak terkait.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tolong Bro 2.14 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Dan dengan berakhirnya tadi lagu dari Cilapop, Ku Benci Kau dan Cintaku, berakhir juga tugas kita untuk nemenin kalian semua di Santai Siang. Gak usah kemana-mana dulu, karena selepas ini bakal ada rekan video untuk nemenin kalian semua di Sore Ceria ya. Segitu aja untuk hari ini di Jumat edisi 21 Agustus 2026. Dika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya dan sampai jumpa.

Pisang goreng adalah makanan tradisional asal Indonesia yang masuk dalam kelompok makanan ringan gorengan. Hidangan berbahan dasar pisang serupa juga dapat ditemukan di Singapura, Filipina, dan juga Malaysia. Usut punya usut, makanan khas Indonesia yang biasa jadi sajian rumahan dan banyak diperjualbelikan di pusat jajanan pasar tradisional ini berhasil mengalahkan popularitas bomboloni dari Italia dan juga donat dari Amerika Serikat. Meski harus diakui bahwa pisang goreng bukan makanan yang paling sehat, tapi jenis gorengan favorit semua kalangan ini menempati posisi pertama kategori Best Deep Fried Dessert di antara 50 makanan yang digoreng lainnya dari seluruh dunia. Terlepas dari prestasi yang diraih pisang goreng, ada sederet fakta menarik terkait sejarah di balik terciptanya panganan rakyat ini. Siapa yang menyangka jika awal mula masuknya pisang goreng justru berasal dari pendatang mancanegara, tepatnya bangsa Portugis, di mana saat masuk ke kawasan Melayu pada tahun 1511 silam. Awalnya, bangsa Portugis memiliki resep sendiri dalam pembuatan pisang goreng favorit mereka. Dan belakangan, pisang goreng mulai naik kelas. Setelah diolah menjadi jajanan kekinian, seperti bentuknya dibuat menarik seperti kipas, atau pisang goreng kekinian juga diberi tambahan topping yang bervariasi, mulai dari coklat sampai dengan keju. Nah, kalau kamu suka yang mana? Pisang goreng original atau yang menggunakan topping?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

101 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore. Hari ini hari Jumat ya, tapi vibe-nya tuh udah kerasa banget ya teman Pro 2. Kayak weekend gitu ya. Dan pastinya untuk di sore ceria hari ini ada aku Vidya yang nemenin kalian sampai nanti di jam 8 malam ya teman Pro 2. Dan hari ini Bengkulu kembali akan mendapatkan hiburan dari artis nasional ya teman Pro 2. Nanti bakal ada Ungu yang bakal manggung di depan kantor gubernur Bengkulu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang punya rencana nih malam nanti bakal ngonser bareng gitu ya, nyanyi bareng Ungu, perhatikan untuk barang-barang bawaannya jelas ya, karena untuk areanya sendiri itu sempit ya teman Pro 2. Pastinya aku yakin bakal berdesak-desakan banget karena orang pengen ngeliat Ungu, apalagi anak milenial. Wah, berasa kayak nostalgic gitu gak sih? Berasa nostalgia kan? Jadi buat kamu semuanya, perhatiin barang bawaan. Terus kalau ngerasa udah gak nyaman, terlalu desek-desekan, mendingan mundur, cari tempat yang ada space buat bisa mengambil oksigen teman Pro 2. Soalnya kalau di sekitaran Baitul Izzah ya, itu udah rame banget orang-orang kayak buka lapak-lapak gitu teman Pro 2. Jadi kayaknya gak akan bisa lewat juga ya, karena bakal rame banget gitu loh teman Pro 2. Oke deh, selamat happy-happyan aja buat nanti malam ya kalian semuanya. Dan kalau mungkin sore hari ini nih teman-teman abang-abang Ungu ya udah pada sampai di Bengkulu, welcome to Bumi Merah Putih ya, Bumi Raflesia. Dan tentunya buat abang-abang Ungu ya, mudah-mudahan datang ke Bengkulu bisa mendapatkan kesan yang baik gitu ya. Terus happy-happiannya juga nyampe gitu ya ke para apa, kalau Ungu tuh fansnya lupa deh aku deh, Clickers ya, Ungu Clickers ya kalau gak salah ya. Jadi pokoknya buat semuanya happy-happy nanti malam, oke? Video akan terus lanjut nemenin kalian dengan informasi hiburan lainnya. Stay tune aja terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Musim kemarau, udara juga perlu kita waspadai ya, teman Pro 2. Tentu Kementerian Lingkungan Hidup meminta 6 gubernur ya di Sumatera dan Kalimantan untuk memperketat penanganan kebakaran hutan dan lahan alias karhutla. Karena ada 6 wilayah, yaitu ada di Riau, Sumatera Selatan, ada di Jambi, Kalimantan Tengah, kemudian di Kalimantan Barat serta Kalimantan Selatan. Kualitas udara di beberapa daerah juga mulai menurun ya. Akibatnya PM2,5 ya, akibat meningkatnya PM2,6. Nah, buat kamu mungkin yang tinggal di wilayah terdampak ya, kurangi aktivitas di luar ruangan dan jangan lupa untuk pakai masker dan jaga sirkulasi udara di rumah. Jangan lupa kalau mulai merasa sesak atau terganggu pernapasannya, segera cek kesehatan ke fasilitas kesehatan ya, teman Pro 2. Ya pasti buat kalian semuanya, baik kita yang ada di Bengkulu pun juga patut untuk mengantisipasi segala bencana ya, baik itu kebakaran ataupun juga banjir ataupun juga gempa, karena kita itu masuk dalam lingkaran api lah ibaratnya ya, karena di Bengkulu itu kayak super lengkap gitu ya teman Pro 2, gunung ada, hutan ada, pantai ada gitu ya. Terus ya yang pastinya semuanya harus tetap dijaga teman Pro 2, supaya apa? Supaya tidak mengamuk ya. Jaga lingkungannya, terus jaga alamnya juga, jangan ada penebangan hutan liar. Kemudian jangan buang sampah ke pantai, ke sungai, kemanapun ya. Buang sampahlah pada tempatnya, teman Pro 2. Oke, baik teman Pro 2, nanti kita akan balik lagi dengan informasi lainnya. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Woi, buruan. Ah, lelet amat sih.
1: Hah? Santai aja kali, bro. Buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting, tahu?
2: Berkendaralah dengan sabar. Tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan. Demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

0: Ngapain di sini?
1: Biasa, nyari angin. Jalan panas.
0: Oh, ya ya. Di sini adem, enak. Tapi kenapa ya? Si angin ini bisa kita rasakan, tapi nggak bisa kita lihat.
1: Begini nih ceritanya. Angin memang hanya bisa dirasakan tanpa bisa dilihat. Angin sebetulnya merupakan udara yang bergerak karena adanya tekanan dari arah yang satu menuju arah yang lain. Yang perlu kamu ketahui, suatu benda akan bisa dilihat jika benda tersebut memantulkan cahaya tampak yang kemudian diterima oleh mata kita. Jadi, kalau benda tersebut tidak memantulkan cahaya tampak, maka kita juga tidak akan bisa melihat benda itu. Contohnya, saat gelap, kita tidak bisa melihat benda. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya cahaya tampak yang dipantulkan ke mata kita. Begitu juga dengan angin. Angin atau udara memiliki partikel zat yang berjauhan dan jumlah yang sedikit, sehingga cahaya tampak yang memantul ke mata kita pun jumlahnya sedikit. Akibatnya, kita sama sekali tidak bisa melihat angin atau udara. Tapi, kadang-kadang ada juga loh zat udara yang bisa kita lihat. Contohnya adalah asap. Asap bisa dilihat, terutama saat kita berada di bawah sinar matahari. Begitu ceritanya.
0: Oh, gitu. Aku paham sekarang. Tuh, aku bisa lihat contoh zat udara yang bisa dilihat. Ada asap, noh. Ngepul, banyak banget.
1: Loh, itu kan asapnya dari kamar aku. Tolong!

0: 02, sekarang udah di jam 4 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya Pidi akan beralih untuk gelaran sore ceria ya, dimana sore ceria hari ini ya tentunya bersama Karti sama Pro 2 yang kita bakal membahas mengenai English Journey Unlock ya. Tetap di sini teman Pro 2 di 105,1 RRI Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
0: Terus 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat sore teman Pro 2. Apa kabar untuk sore hari ini ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya teman Pro 2. Dan tentunya ya untuk kalian semuanya mungkin yang lagi pada sibuk-sibuk atau ya sekarang masih di jam balik kerja sih sebenarnya ya teman Pro 2. Jadi mungkin di jalanan agak sedikit hektik ya, tapi ya mudah-mudahan kalian bisa melewati, jangan sampai stres ya. Karena kita Bengkulu tuh gak Jakarta-Jakarta banget kan. Gak ada macet-macetnya juga, cuman rame, lancar gitu teman Pro 2. Nah sore ini tema kita seru banget nih, My English Journey teman Pro 2 ya. Jadi English is bright to the world ya. Tapi kok ya pas mau lewat jembatan juga kadang suka grogi duluan kan. Nah buat ngebahas ini nih teman Pro 2, di studio tuh udah hadir sosok yang inspiratif banget. Kita bisa tanya-tanya bagaimana, ya ini sebenarnya lebih kayak ke sharing pengalamannya dia sendiri juga ya. Sebagai aku bilangnya tadi tuh, aku nanya sama teman aku, dia ini sebagai apa ya, udah aku udah kepikirannya ya udah English enthusiast aja nggak sih gitu kan. Karena pengalamannya si sosok ini teman Prodo udah kesana kemari juga gitu ya, jadi patut kita apa namanya kita cari tahu lah ya bagaimana pengalamannya dia untuk mencari jati dirinya di Inggris. Bukan di Inggris, maksudnya dalam belajar bahasa Inggris gitu loh teman Pro 2. Langsung aja kita kenalan. Halo Karti.
5: Halo semuanya.
0: Okay. Ulang lagi deh. Halo Karti.
5: Halo teman Pro 2.
0: By the way, biasanya kan ketemu sama Karti hari Jumat ya.
5: Iya benar.
0: Hari ini hari Rabu ketemunya, tapi sendiri aja.
5: Iya, sendiri gak ada teman.
0: Gak ada teman ya. Jadi kalau bisa dibilang Karti ini, apa kabar?
5: Alhamdulillah baik mbak, apa kabar?
0: Aku baik, bahasa-bahasanya orang Indonesia banget gak sih kita?
5: Gak apa, untuk memulai percakapan.
0: Iya betul, tapi kalau kan kamu udah kesana kemari tuh iya, gitu kan bener. Udah ke luar negeri juga, iya. Ada bahasa-bahasa kayak orang Indonesia gitu gak sih?
5: Ada sih.
0: Oh.
5: Agak ada langsung to the point gak ada. Biasanya basa-basi dulu pasti.
0: Pasti selalu basa-basi. Benar. Ya. Oke. Okay. Are you okay? How are you?
5: Gitu-gitu. Yeah, I'm good.
0: Good. Jadi sebenarnya basa-basi itu satu hal yang wajar lah ya. Benar. Itu tuh untuk lebih mencairkan apa suatu obrolan. Iya yeah. Betul, memulai obrolan. Oke. Okay. Nah, seru banget sih teman Pro 2 ya. Tapi ini benar pengen tahu deh sama Karti gitu ya. Kan kalau tadi aku bilang Kartini termasuk English enthusiast.
5: Benar.
0: Belajar pertama kali Inggris itu, bahasa Inggris itu dari umur berapa?
5: Dari SD. Dari lingkungan sekolah.
0: Oh, oke.
5: Dan orang tua tuh enggak pernah ngajarin, maksudnya enggak ada lingkungan di rumah tuh enggak ngajarin itu gitu. Jadi aku pure dari lingkungan sekolah yang awalnya dulu waktu SD tuh lucunya aku memang belajar bahasa Inggris, tapi aku tuh lebih sukanya matematika. Sampai-sampai aku suka matematika tuh, aku ikut olimpiade matematika dan segala macamnya. Tapi ketika udah SMP itu udah berubah ke haluannya, ke bahasa Inggris aku ke lebih sukanya. Dan apalagi waktu itu aku ingat banget pengalaman ini menjadi kayak pengalaman yang titik awal aku suka mengajar. Jadi waktu kelas 3 SMP aku diminta sama guru aku buat jelasin materi ini. Aku masih ingat materinya tentang perbandingan waktu itu. Dijelasin ke depan kelas itu, dan setelah aku mengajar aku ngerasa happy. Kayaknya apakah ini bakatku menjadi seorang guru?
0: Nyaman ya gitu.
5: Bener. Dan di SMA ternyata aku, yang aku taunya ada jurusan IPA sama IPS, ternyata di SMA ada jurusan bahasa. Jadi aku masuk jurusan bahasa yang ternyata belajarnya tuh enggak hanya belajar bahasa Inggris tapi juga belajar bahasa asing kayak bahasa Mandarin sama Jerman. Benar. Dan di kelas 3 SMA di saat orang kelas 3 SMA ya lesnya di untuk persiapan kuliah dan segala macam, orang tuaku enggak, dia malah ngelesin aku les TOEFL. Yang mana di sekolah aku tuh belum sangat lazim sekali tentang TOEFL. Jadi menurut aku agak aneh, orang semester 2 belajar untuk persiapan untuk perguruan tinggi kan, tapi orang tuaku nyiapin aku untuk TOEFL. Dan di kuliah pun pas saat memilih jurusan, aku cuma milih satu jurusan, cuma bahasa Inggris doang. Di saat yang lain cuma memilih tiga jurusan, aku hanya milih satu jurusan, yaitu bahasa Inggris. Saking aku sukanya.
0: Saking kamu sukanya. Dan orang tua pada akhirnya melihat kamu punya kemampuan di situ gitu.
5: Benar, ya.
0: Tapi itu waktu masih SD itu, Karti ini gak sih? Maksudnya ikut-ikutan les atau otodidak aja, kayak belajar sendiri aja gitu?
5: Gak sama sekali.
0: Oh gitu.
5: Aku sampai SMA itu gue gak dilesin. Tapi ada sih les privat dulu waktu SD. Tapi SMP, SMA tuh gue gak pernah les yang ibaratnya les kayak semua mata pelajaran tuh gak pernah. Cuman les TOEFL yang menurut aku kayak yang orang tua ngelesin aku di lembaga informal. Maksudnya ya lembaga misalnya terkenal ternama ya. Tapi kalau SD itu kayak les privat ngundang guru doang kayak gitu. Tapi pada waktu itu ya kelas 3 sama itu tadi.
0: Oh gitu.
5: Belajarnya.
0: Tapi kok bisa ada belajar bahasa Mandarin, bahasa emang di Bengkulu?
5: Iya, di Bengkulu. Itu
0: sekolah
5: ada.
0: Mana ada yang belajar kayak gitu?
5: SMA 4.
0: SMA 4. Iya. Oh, ada itu.
5: Ada bahasa Mandarin dan bahasa Jerman. Jadi kita belajar bahasa Mandarin, dan bahasa Mandarin menjadi mata pelajaran utama di jurusan bahasa. Jadi kita ujian nasionalnya bahasa Mandarin.
0: Wih. Apakah? Kalian harus kesana. Aku juga tertarik sih, ternyata ada gitu ya.
5: Ada.
0: Biasanya kan yang sekolah-sekolah kayak gitu yang menawarkan ada pelajaran yang lebih lah ya, ibaratnya kan materi yang lebih, mata pelajaran yang lebih itu biasanya di sekolah swasta.
5: Benar.
0: Gitu kan.
5: Ini negeri.
0: Kalau ini sekolah negeri.
5: Iya,
0: dan
5: benar.
0: Gurunya ada. Gitu.
5: Ada, gurunya ada. Dan kebetulan.
0: Dan expert itu.
5: Nah, kebetulan di zaman aku itu gurunya itu dia memang basicnya bahasa Jerman. Tapi dan sekolah aku tuh sempat bukan nyewa ya, ngontrak guru gitu dari luar. Tapi mungkin karena kontrak udah habis, jadi mereka menyekolahkan guru di Cina. Dan makanya guru Jerman aku itu sekaligus jadi guru bahasa Mandarin.
0: Oh gitu.
5: Benar.
0: Tapi kalau setahunya Karti, aku nggak tahu ya. Setahunya Karti sekarang itu anak-anak SMA di sekolah-sekolahnya masih ada jurusan itu bahasa?
5: Masih ada.
0: Sampai hari ini.
5: Sampai hari ini masih. Malah udah meningkat ini peminatnya. Kalau zaman aku cuma 20-an orang, 18 orang cuma.
0: Iya.
5: Sekarang udah 2 kelas.
0: Karena orang kebanyakan kalau enggak IPA IPS ya gitu.
5: Benar.
0: Kan. Kayak mau mengejar yang ekstrak banget gitu.
5: Iya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau pelajarannya di jurusan bahasa tuh ada juga nggak sih kayak pelajaran sosialnya gitu?
5: Kita cuman sosialnya cuman sejarah sama antropologi. Antropologi kan tentang budaya manusia ya. Kalau IPA-nya kita nggak sama sekali belajar. Jadi aku nggak tahu masalah belajar biologi, fisika, kimia nggak pernah.
0: Aku malah sama aja deh lagi kalau gitu.
5: Gak pernah sama kali. Dan kita cuma belajar matematika doang. Sisanya belajar sastra Indonesia, sastra Inggris, antropologi gitu. Dan sejarah itu aja sih. Gak ada belajar lain.
0: Iya, karena itu satu kesatuan sih sebenarnya ya. Gitu ya. Begitu lulus sekolah, masuk kuliah, ngambil jurusan Inggris juga. Tapi Inggris itu lebih ke ini ya, ngambilnya bahasanya lebih ke sastra atau kayak SPD,
5: pendidikan.
0: Ya,
5: karena di Bengkulu adanya pendidikan.
0: Oke. Nah, teman peradua, sekarang kan banyak banget gitu ya tempat belajar kayak YouTube, TikTok, gitu kan, podcast. Nah, sedangkan Karti sendiri, Pida sempat dengar cerita kalau sempat belajar ke Tanah Jawa.
5: Iya benar. Aku ke Kampung Inggris.
0: Ke Kampung Inggris. Itu jujur ya Karti. salah satu tempat yang pengen banget dia datengin.
5: Harus.
0: Dari itu. Kayak dulu waktu kuliah itu kan sempat, kita kan kuliah ada masa semester yang panjang banget ya,
5: semuanya
0: kan. Nah, pengen banget waktu itu tapi enggak pernah kesampaian gitu. Ceritain dong, sebenarnya di kampung Inggris tuh kita emang bener-bener, yang aku dengar ya, kita tuh emang bener-bener enggak boleh pakai bahasa Indonesia sama sekali. Kalau kita kedengaran pakai bahasa Indonesia,
5: ada hukumannya.
0: Ada hukumannya. Didenda katanya.
5: Bener.
0: Cerita-cerita kayak gimana?
5: Jadi aku itu ke kampung Inggris setelah tamat SMA, setelah tamat kuliah.
0: Iya.
5: Tapi aku kerja dulu dan aku kampung, aku merelakan pekerjaanku sebagai guru SMA demi ke kampung Inggris.
0: Oke.
5: Dan ke kampung Inggris aku ini gratis gak? Jadi aku ikut program belajar bahasa Inggris gratis selama 10 bulan dan itu benar-benar gratis, tempat tinggal juga gratis dan kita di belajar bahasa Inggris selama 4 bulan intensif ya. Terus bulan kelima kita ada kesempatan untuk ngajar di luar Jawa Timur, maksudnya di luar Pare, kampung Inggris. Nah, awal aku datang kampung Inggris karena aku pertama kali merantau itu jujur pasti ada culture shock ya, geger budaya ya, geger budaya antaranya makanan dan segala macam, termasuk lingkungannya. Dan betul kata kakak tadi, itu kita nggak boleh ngomong bahasa Indonesia, tapi di lingkungan camp, asramanya aja. Kalau di luar asrama itu sah-sah aja. Bahkan kalau kita mau penjual di kampung Inggris, kita kan bahasa Inggris.
0: Iya. Mamang bakso.
5: Bener, bener banget.
0: Itu, iya, terus.
5: Dan ternyata aku nanya ke penjualnya, ini belajar bahasa Inggris dari mana? Jadi kak, kebetulan program yang aku ikuti ini adalah lembaga yang menurut aku dia sangat berbawaan banget. Karena kenapa ya? Dia memberikan kita tuh belajar pendidikan gratis nggak hanya ke yang kak sumuran aku, tapi juga ke pembeli, penjual-penjual. Jadi dia ada program pemberian belajar bahasa Inggris gratis ke penjual-penjual di kampung Inggris. Dan makanya mereka belajar dari situ.
0: Iya.
5: Gitu. Dan program aku ini sampai sekarang masih berjalan dan sekarang tuh lagi buka.
0: Bahkan aksennya pun juga aksen Indonesia sebenarnya.
5: Bener.
0: Tapi mereka lancar bahasa Inggris.
5: Lancar, benar. Benar lancar.
0: Tapi dia pengen tahu di Pare itu itu dari umur berapa sampai berapa sih?
5: Nah, kalau di sana itu Kak di asrama, kebetulan asrama itu kebanyakan tuh udah besar semua, tapi emang ada anak SD, cuman di waktu tertentu, contohnya waktu liburan. Mereka biasanya dibawa sama sekolah ke kampung Inggris kayak gitu sih.
0: Mereka ada kayak camp kayak gitu gak sih?
5: Ada campnya, iya ada asramanya. Kita ngomongnya ya camp.
0: Iya, gitu. Nggak, maksudnya summer camp misalnya.
5: Oh iya benar, ada
0: istilahnya gitu ya kan. Holiday camp misalnya kayak gitu. Jadi di masa liburan anaknya mereka lagi ngebuka nih misalnya kayak gitu.
5: Iya benar, ada gitu. Dan sampai tuh itu namanya kita peak season ya. Kalau sampai-sampai orang kalau mau ke Inggris tuh kayak booking dulu jauh-jauh hari karena takutnya full book gitu. Jadi kayak gitu sih Kak. Saking kampung Inggris tuh memang benar-benar tempat belajarnya seluruh kalangan.
0: Tapi bener penasaran sih di Pare itu itu semacam kayak kita nggak sih, apa misalnya kayak di Bengkulu udah gitu, atau mungkin misal yang lebih kecilnya kayak di kelurahan Esparman misalnya. Nah itu tuh emang udah kampung Inggrisnya gitu.
5: Ya jadi kenapa dia dibilang kampung Inggris karena dia di kampung itu tuh banyak lembaga bimbingan belajar bahasa Inggris. Makanya disebut kampung Inggris. Jadi ratusan lembaga ada di sana. Jadi bebas mau pilih yang mana aja. Dan di sana lebih banyak pendatang Kak daripada aslinya. Karena dilihat waktu lebaran itu sepi banget. Karena pendatang semua isinya di kampung Inggris itu.
0: Makanya Pidia juga penasaran, banyak sih teman-teman ya yang pada akhirnya mereka ke kampung Inggris.
5: Kampung Inggris ya.
0: Tapi Pidia tuh emang bener-bener pengen banget tuh, pengen banget gitu.
5: Harus
0: ya. Kayak penasaran sampai sekarang tuh Pidia enggak pernah punya apa namanya kayak gambaran kampung Inggris tuh kayak gimana sih. Jadi Pidia pikir tuh kampung Inggris tuh emang bener-bener di perkampungan, ibaratnya tuh kayak kita di sebuah desa. Kemudian namanya ya di Pare kan gitu kan.
5: Di Pare.
0: Terus udah gitu ya udah di situ nanti kita belajar gitu, udah kayak asramanya ada.
5: Iya
0: gitu.
5: Benar.
0: Tapi ternyata itu ada lembaga-lembaga.
5: Iya ya, lembaga-lembaga. Jadi kita tinggal pilih aja yang mana sesuai sama kebutuhan kita. Dan di dan of course di situ banyak banget asrama.
0: Iya benar-benar.
5: Camp-camp gitu.
0: Oke. Wah. Kayaknya Bidia harus ke situ.
5: Harus sih Kak. Soalnya banyak banget yang dewasa itu bukan yang umuran 20-an. Malah aku pernah ketemu ibu-ibu 40-an dia masih mau belajar kampung Inggris dan tinggal di asrama.
0: Dan tinggal di asrama ya. Tapi itu kan masa belajarnya itu lumayan lama. Ada
5: nah, tergantung kan? Kalau di kampung Inggris biasanya ya most of the lembaganya itu kita pakai periode. Periode itu kan 2 minggu. Jadi bisa milih apa mau per 2 minggu atau per bulan. Jadi bebas sih.
0: Oh gitu. Yeah. Berarti kalau cuti 2 minggu ya gitu ya.
5: Iya, tapi kan belum lagi perjalanannya itu cuma jauh itu.
0: Iya, benar. Jawa Timur. Tapi ini apa namanya? Biasanya yang kita pelajari itu apa? Ada pilihan kah atau apakah gitu?
5: Ada pilihan. Jadi kalau di lembaga aku kebetulan ada pilihan. Jadi kita kayak di placement test dulu. Terus di placement test juga akan ditanya kamu tujuan belajarnya mau apa? Mau gimana untuk apa? Jadi bakal dipilihkan kelas-kelasnya kayak gitu sih.
0: Oh gitu. Misalnya nih, misal apa? Kayak aku tuh cuma pengen untuk bisa ngomong aja misalnya kayak gitu, kayak speaking gitu aja. Itu bisa gitu.
5: Bisa. Dan dia ada pilihan kelas speaking, speaking 1 atau basic speaking dan segala macamnya. Bahkan akan ditawarin juga kayak mau belajar pronunciation juga enggak? Kan speaking kan bagian dari pronunciation kan bagian dari speaking ya. Jadi gitu.
0: Oh gitu.
5: Iya, ditawarin kayak gitu.
0: Jadi nanti prosesnya adalah kita bakal ngomong gitu ya.
5: Benar. Kita bakal ngomong dan jangan takut di sana tuh enggak ada judge sama sekali karena kita sama-sama belajar di sana.
0: Oh gitu.
5: Lingkungannya mendukung banget.
0: pengen banget lagi kita punya. Makanya waktu temanku bilang apa nih Karti punya pengalaman kampung Inggris gitu. karena di sini kan juga ada kampung Inggris gitu ya. Cuman kalau di sini lebih kayak
5: bimbel biasa ya, benar.
0: Bimbel biasa. Nah, dia tuh emang benar-benar kayak cari yang ada yang kayak gitu, gitu kan. Dia di asrama, kemudian belajar terus jadi biar cepet gitu.
5: Benar. Dan belajarnya tuh kak dari subuh.
0: Dari subuh.
5: Jam 5. Jadi jangan heran kalau jam 5 itu udah rame. Maksudnya itu semua orang tuh udah beraktivitas. Karena kita belajarnya dari jam 5.
0: Wah, sampai
5: jam 5 sampai jam 6 itu kita namanya ada program camp namanya. Jadi kayak belajar di camp dulu, terus jam 7 udah mulai kelas, berangkat ke kelas sampai ya sampai kelas kita gitu berapa. Dan jam setelah maghrib itu ada program camp lagi sampai jam 8 malam. Jadi kayak benar-benar belajar banget di situ.
0: Artinya gini, dengan worth it enggak dengan waktu yang 4 bulan kita habiskan di situ gitu ya. Dengan pembelajaran yang kita dapat di situ, lelahnya, capeknya. Kemudian kita keluar emang benar bisa cas-cus gitu bahasa Inggrisnya.
5: Sebenarnya worth it. Kalau misalnya ilmu itu dipakai terus ya bakal lancar ya kayak. Cuman kalau misalnya kita udah belajar tapi enggak dipakai ya percuma juga. Jadi tergantung kitanya lagi, kita pakai apa enggak. Jadi itu sih.
0: Oh gitu. Kalau Karti sendiri sampai hari ini ikut bagian dari Kampung Inggris itu atau udah apa jadi mentor individu aja gitu.
5: Kalau sekarang jadi gini, program aku itu kak kita nggak mewajibkan untuk mengabdi ya. Nah tapi kita tuh bakal diberi kayak keleluasaan gitu. Kamu mau kerja lagi apa enggak. Nah kebetulan mereka tuh ada kelas online juga, jadi mereka tuh ngasih kelas ke aku. Jadi kayak gitu.
0: Aku pernah ikutan sih kelas onlinenya.
5: Pernah.
0: 50.000 ya, sama abang siapa gitu kan.
5: Emang segitu serenya.
0: Iya benar, emang segitu ya. Emang murah banget. Dan kita masuk ke room-room nanti kayak
5: gitu. Benar, prakteknya di situ.
0: Prakteknya di situ gitu ya. Oke, waktu itu dia cuma sebulan atau berapa ya?
5: Sebulan lumayan juga itu.
0: Cuman sekali seminggu.
5: Oh, sekali seminggu.
0: Iya, kan,
5: oh, wajar sih 4 kali per. Tapi biasanya tuh tergantung sih kak, ada yang 3 kali seminggu, ada yang malah Senin sampai Jumat. Itu ada.
0: Oh iya.
5: Tergantung paketnya apa.
0: Tergantung paketnya apa gitu ya. Oke. Baik, teman Pro 2, nanti kita balik lagi ya, Karti ya. Stay tune aja terus di sini ya, teman-teman. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kemudian dipilih. Nah, dipilihnya itu dari pihak universitas, dari pihak sekolahnya atau dari apa namanya penyelenggaranya kita gitu.
1: Nah, kebetulan penyelenggaranya itu SIMEO. SIMEO itu semacam kayak kementerian ASEAN, Kementerian Pendidikan ASEAN gitu. Dan jadi kampus itu menyiapkan pesertanya ini dari kampus dan kalian tinggal kalian lagi seleksi. Nah, yang menyeleksi itu kebetulan universitas yang menangani kita nanti. Jadi mereka wawancara itu. Jadi wawancaranya cuma sebentar banget, 5 menit. Kayaknya dia mau lihat kita seberapa lancar bahasa Inggrisnya, terus sikap kita kalau misalnya ada cases kayak gini. Kayak gini di luar negeri kayak gitu sih.
0: Oke. Gitu. Terus kayak gimana ya belajar ketika mengajar anak-anak di luar negeri kan katanya lebih ada tata tertib yang harus berbeda sama anak
1: kita.
0: Di Indonesia kan lebih santai gitu ya.
1: Iya sih.
0: Nah, kalau di luar negeri gimana gitu anak-anaknya?
1: Jadi karena itu adalah kelas pertama, maksudnya aku ngajar di kelas itu baru pertama kali. Kebetulan aku selama kuliah kak, aku juga nyambil kayak guru jadi guru privat gitu. Nah itu pertama kali benar-benar besar banget kelasnya, karena ini isi anaknya tuh 43 orang, rame kan. Dan itu anaknya emang tertib. Aku nggak tahu apakah udah dikasih tahu sama gurunya. Aku I don't know. Dan mereka tuh pintar. Pintarnya kenapa? Jadi ketika pertama kali aku datang, aku ibaratnya meet and greet lah ya, meet and greet kayak perkenalan segala macamnya. Terus aku absen, itu kayak aku bingung, kayak ini anaknya banyak banget, aku gak bisa tahu gitu nama mereka. Dan besoknya di pertemuan kedua, mereka pinter banget, jadi mereka buat crown kayak gitu, mahkota, terus tulis nama. Terus aku bilang, kok kalian pakai ini? Katanya biar Miss inget, in order to remember us, katanya biar Miss inget nama-nama kita. Dan katanya dia tahu kalau misalnya aku aktif, Miss akan catat nama aku, bakal jadi nilai tambah, jadi gitu sih.
0: Oke.
1: Gitu. Dan ya karena di Philippines itu adalah bahasa Inggrisnya sebagai bahasa kedua, jadi mereka bahasa Inggris cukup lancar.
0: Oh, jadi ibaratnya kayak komunikasi pun kita juga nggak kesulitan.
1: Benar.
0: Gitu ya,
1: jadi
0: ya
1: bisa dan lancar banget, tinggal kita lagi aja yang menguasai materi atau enggak. Jadi gitu sih.
0: Oke. Tapi waktu di Philippines itu kayak gimana? Apakah kita juga kan bentuknya lebih ke magang, terus udah gitu kita dikasih tugas untuk ngajar,
1: iya,
0: gitu
1: benar.
0: Kan? Nah, selama kehidupannya di situ, apakah kita ditanggung atau biaya sendiri?
1: Nah, akhirnya kebetulan pihak kampus cuma membantu dana sebesar 3 juta
0: per anak.
1: Per orang. Jadi kebetulan kalau yang dari kampus aku dari UNIP itu 2 orang. Kalau dari kampus lain itu ada 3 orang. Kita juga ketemu dari kampus provinsi lain kayak dari Kalimantan sama Jawa Tengah gitu. Dan sisanya ya kita sendiri gitu loh. Kayak akomodasi pesawat dan segala macamnya. Tapi menurut aku dengan harga yang dikeluarkan sangat worth it sekali dengan pengalaman yang didapat.
0: Iya benar sih.
1: Benar.
0: Gitu ya. Dan kepake sampai hari ini gitu ya.
1: Sangat kepake
0: gitu ya. Dan kalau Karti sendiri cara apa gaya mengajar Karti itu kayak gimana sih?
1: Kalau aku gaya mengajarnya lebih banyak main game. Karena kayak pengen mereka buat mereka menarik dulu sih kak tentang pelajaran tersebut ya. Jadi kadang tuh kita mau belajar karena menarik. Menariknya itu entah dari cara mengajar atau dari cara kita memberikan materi atau metode kita mengajar. Jadi gitu. Tapi kalau aku lihat dari diri aku ya, dan aku melihat dari evaluasi dari anak-anak murid aku yang udah aku ajar, jadi setiap aku habis ngajar aku biasanya minta feedback dari anak-anak biar sebagai masukan aku. Kebanyakan mereka suka mengajar dari aku tuh cara mengajar katanya, dan cara aku merangkul mereka.
0: Oke.
1: Kayaknya emang potensi aku di situ. Jadi ya, aku ngerasa kayaknya cara mengajar aku sih yang menurut aku bisa bikin bahasa Inggris itu menarik di mata mereka.
0: Dan gimana caranya ya untuk meyakinkan diri kita itu pertama kali kalau Pina punya, tadi Pina sempat cerita ya sama Karti juga. Pina tuh punya pengalaman pernah nih ikutan kelas online kayak gitu. Terus jujur walaupun kita nggak saling kenal, ibaratnya, tapi kayak nggak bisa juga gitu loh untuk memberanikan untuk memulai ngomong, padahal tuh kayak otak tuh di tahu nih bakal apa yang mau diomongin gitu.
1: Bener.
0: Cuman takut buat ngungkapin gitu.
1: Confident ya masalahnya.
0: Iya benar. itu lumayan sih gitu kan.
1: Sebenarnya kalau confident ini ya mbak ya, kita nggak bisa juga kayak menjamin gitu loh. Mm-hmm. Kayak kamu pasti bakal confident nih. Gak bisa juga, karena tergantung sama diri kita juga. Mm-hmm. Jadi yang pertama tuh emang niatin dulu sih sebenarnya menurut aku ya, kayak kalau emang kita niatnya mau belajar bahasa Inggris harus ya, kalau kita ada nggak ada niat ya percuma juga ya kan. Mm-hmm. Jadi niat dulu. Terus yang kedua kita harus cari lingkungan yang mendukung kita sih. Mm-hmm. Itu karena terkadang lingkungan yang nggak mendukung tuh justru menjatuhkan mental kita. Jadi itu ya sih yang penting. Mm-hmm. Terus yang ketiga ya cari tempat yang bisa memfasilitasi to help you learn English kayak gitu sih. Wow.
0: Terus udah gitu apa namanya? Pindah nih punya nih, teman-teman kan ada nih beberapa di sini kan, kayak ada Andrian kalau di perusahaan kan. Ya juga kalau kamu ya udah deh gitu kan. Okay. Ada Puspa, terus ada Adi gitu kan. Yang tapi tuh justru malah ketika ngomong sama mereka tuh kayak enggak pede. Itu tadi balik lagi kayak enggak berani, padahal tuh padahal bisa ya gitu. Bener. Belajar dari mereka gitu. Kadang Andrian tuh kan sebaik itu ya manusia itu, jadi kayak Fida tuh nggak apa-apa mbak, jadi di kadang suka dipancing sama dia kayak gitu pakai bahasa Inggris, cuma lama-lama tuh kayak apa sih kok tiba-tiba hilang, tiba-tiba ngeblank gitu. Kadang kita mengatasi hal-hal yang kayak gitu tuh kayak gimana Kerti?
1: Nah kalau aku ya pasti aku pernah ngalamin juga gitu ya. Kalau aku awalnya kalau biar aku berani ngomong, aku biasanya ngomong sendiri dulu.
0: Udah kalau kamu sendiri tuh lancar loh Karti, kalau ibaratnya selancar-lancarnya tuh bener. Maksudnya masih ada yang gitu. Nah
1: ngomong sendiri itu yang pertama sendiri. Ya mbak ya, mungkin kalau yang kedua, nah ini yang aku tadi bilang, temuin lingkungan yang mendukungmu. Jadi mbak, awal aku bisa berani ya belajar buat ngomong bahasa Inggris itu sebelum aku ke Philippines. Jadi kita tuh kayak ada pertukaran gitu, jadi orang Philippinesnya magang di sini. Nah kebetulan kampus lagi cari buddy nih. Nah karena aku orangnya tuh suka banget making friends, maksudnya suka banget berteman ya, jadi aku pengen banget jadi buddy. Walaupun bahasa Inggris aku waktu itu, walaupun aku anak bahasa Inggris ya, menurut aku bahasa Inggris aku masih kayak pas-pasan banget. Jadi aku kayak mau coba deh, aku kan pengen belajar, pengen berteman nih. Jadi mau gak mau aku harus cap-cus aja coba dulu. Jadi menurut aku mungkin harus ada motivasi lain biar mendorong kita untuk bisa ngomong. Jadi kita harus kuatin dulu tujuan kita tuh apa gitu. Jadi itu sih mbak, jadi kayak harus didorong dengan motivasi lain.
0: Oke, gitu. Baiklah. Nanti Bida setelah ini ketemu sama teman-teman yang jago bahasa Inggris ya. Karti abis ini kita ngomongnya pakai bahasa Inggris ya Karti ya.
1: Boleh.
0: Atau kalau ketika Bida belum pernah ketemu Karti di hari Jumat ya.
1: Belum
0: pernah ketemu Karti. Nanti siapa tahu ada waktu kita ngomongnya harus pakai bahasa Inggris ya Karti.
1: Boleh.
0: Nah, okay. Ini yang sering ada yang nanya ya di sini. Kak sering banget gimana sih ini? Suka ada omongan gitu ya, alah so Inggris banget ya. Nah itu kata-kata yang udah sering banget kita dengar ya.
1: Bener.
0: Atau misalnya kayak ketakutan salah grammar, itu gimana katanya kayak gitu.
1: Okay. Itu kayaknya pertanyaan seluruh umat.
0: Iya betul. Saya Inggris deh gitu kan.
1: Dan pernah dialami kayaknya, aku juga pernah ngalamin. Yang pertama sih memang mental kita emang down banget ya kayak. Tapi ya balik lagi ke diri kita, motivasi kita dulu apa, tujuan kita tuh apa, keinginan kita tuh buat ngapain ya. Yang pertama harus abaikan dulu sih omongan-omongan orang ya. Terus yang kedua takut salah grammar. Kalau menurut aku, kalau untuk ngomong bahasa lisan dan bahasa tulisan tuh berbeda ya. Jadi kalau untuk bahasa lisan, untuk masalah ngomongin grammar itu gak masalah. Sama kayak kita bahasa Indonesia deh. Kalau bahasa Indonesia ke pasar gak mungkin kita ngomong, bu berapakah harga cabai ini,
0: iya,
1: gak mungkin. Pasti ngomong kayak berapa bu. Sama juga kayak bahasa Inggris. Jadi kalau untuk grammar ya jangan terlalu dipikirin. Tapi kalau misalnya untuk bahasa tulisan ya grammar harus diperhatikan. Jadi gitu sih. Kalau menurut aku untuk grammar gak usah dipermasalahin lah. Kalau untuk coba cuman untuk komunikasi doang.
0: Oke, iya. Gitu ya. Oke, baiklah.
1: Nah, semoga mau bantu ya.
0: Iya. Ngebantu banget sih sebenarnya ya. Nah kayak gitu deh teman Pro 2, intinya tuh kayak action dulu. Benar. Gitu ya. Terus juga apa sih, konsisten dulu.
1: Iya gitu konsisten ya. Terus niatnya
0: niatnya apa gitu iya, ya benar. Dan kalau urusan salah itu bagian dari proses lah kalau kata Karti ya. Oke, baiklah teman Pro 2. Nah ini apa namanya, kalau supaya untuk kita bisa belajar lancar ya bahasa Inggrisnya, kalau menurut Karti tiga hal atau ya tiga atau sampai lima hal apa nih harus perlu kita pelajari dulu nih yang paling pertama kali untuk bisa bahasa Inggris gitu?
1: Nah,
0: apa aja yang pentingnya gitu?
1: Yang pertama aku pas kalian harus tahu dulu dong tujuan kalian apa dulu nih mau belajar bahasa Inggris. Pertama kalau misalnya kalian mau tujuannya buat komunikasi doang ya speaking dulu.
0: Speaking dulu, ya. Gitu. Kayak kita percakapan simpel lah ya, hari-hari, apa kabar, how are you, kayak gitu, what are you doing, gitu-gitu kan ya.
1: Okay. Yeah. Terus yang kedua, kalau misalnya tujuannya, kalau misalnya tujuannya untuk tujuan akademik, misalnya kayak mau tes TOEFL segala macamnya ya, pasti harus belajar grammar juga gitu loh. Walaupun kalau TOEFL ITP kan nggak ada speakingnya ya, kalau TOEFL IBT kan mau ada speakingnya, memang harus belajar speaking. Nah, jadi menurut aku ya dulu tujuan teman-teman tuh gimana itu, and then yang kedua tadi ya.
0: Maksudnya biar apa sih hal yang penting
1: okay, harus kita yang penting yang dipelajarin dulunya. Jadi itu lihat tujuannya dulu teman-teman mau ngapain. Tapi kalau menurut aku, karena kan kalau belajar bahasa itu yang pertama kali dilihat tuh speaking ya. Jadi kayak pinter atau enggaknya bahasa Inggris, coba dulu bahasa Inggrisnya dulu. Kita ya itu sih menurut aku yang pertama speaking dulu, yang kedua barulah grammar. Tapi sebenarnya
0: grammar tuh apa sih?
1: Tata bahasa. Iya, okay. Tata bahasa. Terus kalau misalnya kalau mau belajar speaking, teman-teman, speaking kan bagian dari output. Jadi kalau misalnya mau output, jadi harus butuh input. Inputnya berupa apa? Listening. Gitu. Dan kalau misalnya mau belajar writing atau misalnya grammar, ya harus banyak baca juga. Jadi gitu sih. Jadi kalau teman-teman mau mengeluarkan output, jadi butuh input juga. Jadi itu.
0: Okay. Baiklah. Yang paling banyak harus kita pelajari itu apakah kosa katanya atau rumus-rumus kayak past tense, continuous tense, yang kayak gitu-gitu apa? Gimana, Karti?
1: Kosa kata. Iya, karena kalau misalnya percuma teman-teman tahu formulanya, tapi kalau teman-teman nggak tahu gimana cara mengimplementasikannya dalam bentuk kata-kata, vocab-nya ya percuma juga. Jadi vocab dulu sih menurut aku yang penting. Terus barulah menyusul formulanya.
0: Baiklah, thank you loh Kakak Karti, ini keren banget.
1: Semoga membantu ya guys.
0: Iya, practice make progress ya.
1: Bener, dan percayalah bahasa Inggris bisa membawamu kemana-mana. Aku percaya banget.
0: Aku percaya juga sih.
1: Karena bahasa Inggris aku bisa kemana-mana kak.
0: Bener banget. Kamu udah pernah dapat beasiswa atau mungkin?
1: Nah, aku kebetulan aku tuh lebih banyak kegiatan yang bawa aku kemana-manain tadi karena mengajar. Jadi aku tuh sering banget diundang ke sekolah-sekolah buat ngajar sampai ke Maluku Utara. Aku pernah ngajar. Jadi kayak diundang buat ngajar nih di sini. Terus aku pernah ngajar di Jember, di Pare juga, di SMA. Bahkan kita tuh pernah ngajar yang ada kerjasama dengan pemerintah Kediri waktu itu. Jadi pemerintah Kediri mengadakan kegiatan kelas tambahan bahasa Inggris secara gratis di sekolah, dan aku jadi bagian dari itu.
0: Waktu itu. Cuma sekarang justru Karti buat tutor online aja gitu ya.
1: Iya, tutor online dan karena aku juga kemana-mana, tapi aku punya networking yang luas juga.
0: Iya benar. Untuk saat ini paling jauh dari mana untuk murid-muridnya?
1: Aku yang paling jauh ini asalnya ya.
0: Iya.
1: Kalau asalnya aku pernah dari Malaysia sih.
0: Oh, dari Malaysia.
1: Iya, kemarin juga ada dari Turki, cuman aku serahin ke teman aku karena kewalahan banyak kelas. Dan yang ada yang paling tua juga umur 53 tahun, seorang senior pilot di salah satu maskapai, dan dia mau belajar bahasa Inggris buat dia mau kerja lagi sebagai pilot di maskapai luar negeri, di Etihad. Jadi dia mau belajar bahasa Inggris lagi.
0: Padahal bahasa Inggrisnya nggak asing ya kalau
1: seorang pilot ya, tapi dia mau belajar bahasa Inggris lagi.
0: Okay, baiklah. Nah itu teman produa. Jadi kayaknya kayak kita ini ya, yang sebenarnya apalagi kayak di dunia kerja media ya, yang butuhnya komunikasi gitu kan, itu kayak penting hal ini tuh penting banget gitu. Benar. Hal yang perlu kita pelajari karena memang kayaknya ke depan itu semuanya udah justru malah ya Indonesia nggak akan terlupakan gitu. Benar. Ya karena Indonesia juga sekarang udah mendunia di beberapa negara udah jadi mata pelajaran udah jadi jurusan juga gitu. Cuman kita yang di Indonesia karena udah tahu banget bahasa Indonesia gitu kan, ya kita pelajarin lah bahasa asing gitu. Ya kalau menurut dia yang paling aman ya bahasa Inggris gitu.
1: Karena bahasa universal
0: gitu ya. Okay deh, thank you Karti untuk sharing-sharingnya.
1: Semoga membantu ya teman-teman.
0: Iya, ngebantu banget sih gitu ya. Pidah yakin banyak sih orang yang excitednya sama kayak Pidah gitu ya. Pengen banget belajar bahasa Inggris tapi nggak tahu di mana gitu. Bener. Ya. Jadi kalau seandainya mungkin next bisa aku hubungin Karti. Karti, dia mau dong gabung di kelasnya Karti, itu bisa banget ya Karti.
1: Boleh.
0: Boleh. Eh tapi kalau ada orang yang mau belajar gitu sama Karti di mana?
1: Di IG aja.
0: IG Karti apa namanya?
1: @KRTLIA. Kalau spelling in English-nya KRTLIA.
0: Oke, tetap di English listeners.
1: Belajarnya enak banget.
0: Oke, deh Karti, thank you banget ya.
1: Iya,
0: sudah
1: sama-sama
0: bergabung di Sore Ceria bareng sama Vida. Dan ya itu ya teman Pro 2, buat yang udah ngedengerin kita sampai akhir tadi, jangan lupa ya untuk terus semangat belajar, terus explore terus.
1: Bener.
0: Ya kan, hal-hal yang baru, kalau ada kosakata yang baru ya dipraktekin gitu. Yeah. Kan gak tau orang, aku cuma bisa ngomong aja, cuman kadang emang suka denger gitu ya. Mm-hmm. Kayak banyak kok orang yang sebenarnya otodidak gitu tanpa harus belajar, tapi banyak dipraktekin kata Karti sendiri.
1: Bener, kayaknya kalau yang otodidak tuh bakat deh.
0: Bakat bener, udah dari itunya sendiri kayak gitu ya.
1: Emang ada orang
0: yang terus juga ya kalau nggak bisa ya itu tadi masuk ke lingkungan yang benar-benar
1: mendukung
0: gitu ya, yang sama satu misi gitu Topo Pro 2. Oke deh, sampai jumpa di Sore Ceria di lain waktu. Terus have a great evening. Okay everyone. Bye bye.
1: See you guys.
0: Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

program teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih video teman kita tentunya ya di sore hari ini buat kamu tentunya yang sedang menikmati waktu santai bersama keluarga atau bersama teman-teman ya. Ada satu hal kecil yang sering kita lupa teman Pro 2, apa itu? Simple banget karena cuacanya ya kalau kita lihat tuh benar-benar kering gitu ya teman Pro 2, jadi kamu harus perbanyak minum air putih. Setelah seharian beraktivitas, kita tahu tubuh kita itu harus tetap butuh cairan biar nggak gampang lemas, biar nggak gampang pusing atau kehilangan fokus. Karena sekarang banyak banget orang yang sakit, entah itu diare, entah itu batuk gitu ya. Jadi sebelum lanjut ya teman Pro 2, pada akhirnya untuk belum terlanjur sakit, nah ini ada baiknya kamu untuk mengantisipasi kesehatan kamu, untuk menjaga-jaga gitu ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu teman Pro 2. Oke, jadi coba cek dulu botol minum kamu masih penuh atau udah kosong teman Pro 2, karena anak-anak Gen Z ya sekarang tuh kemana-mana tuh suka bawa tumbler gitu ya. Jadi kalau udah mulai kosong, isi lagi teman Pro 2, karena tubuh kita tubuh yang cukup cairan bikin kita jadi tetap fresh sampai nanti ya, apalagi sore-sore kayak gini teman Pro 2 itu kan butuh keceriaan ya sih. Butuh raut muka yang segar lagi gitu karena udah seharian udah sibuk sama kegiatan-kegiatannya. Oke,

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Ya, kenapa dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore

0: enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana yang nemenin Dika belajar, sana cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinya. Gitu aja enggak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ngeri, Ma.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak, Ma. Enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak, Ma. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
5: Produeva. Teman terbaik kamu.
6: 105,1 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Sekarang kamu bisa cek informasi desil keluarga ya di data tunggal sosial dan ekonomi sosial dan ekonomi nasional atau DTSN secara online melalui HP atau komputer kamu, teman Prodo 2. Caranya gampang banget sih ya, kamu tinggal akses aja masuk ke laman cekbansos.kemensos.go.id, terus kamu tinggal masukin NIK kamu sesuai KTP dan kode captanya, terus baru itu klik cari data. Nah, selain melalui laman, pengecekan juga bisa dilakukan melalui aplikasi Cek Bansos ya, teman Pro 2. Siapa tahu nih ya kan, kamu dengan kategori tertentu bisa mendapatkan bansos gitu ya. Untuk penggunaannya cukup mengunduh aplikasi, memilih menu pengecekan bansos, lalu memasukkan NIK, kemudian memilih cari data. Nah, tinggal kamu coba aja deh, teman Pro 2 ya. Tapi jangan lupa di-download dulu.

teman-teman Pro 2, seperti yang kita tahu bahwa musim kemarau semakin mendominasi ya sejumlah wilayah di Indonesia, dan yang tertinggi hotspot yang tertinggi itu ada di Kalbar dan juga Kalteng, teman Pro 2, di mana kondisi yang semakin kering gitu ya perlu diwaspadai karena bisa meningkatkan ancaman kekeringan dan juga kebakaran hutan dan lahan, teman Pro 2. Dan usahakan buat kalian ya tidak membakar sampah sembarangan. Kemudian waspadai kawasan yang mudah terbakar seperti lahan gambut, semak belukar dan juga hutan. Kemudian tidak membuka lahan dengan cara membakar karena itu bisa meningkatkan risiko api untuk menyebar ke area sekitar. Dan hindari juga menyalakan api di area yang kering dan mudah terbakar. Serta teman Pro 2, kalau kamu menemukan indikasi titik api atau hotspot, segera laporkan ke pihak terkait supaya bisa segera ditindaklanjuti ya. Baik teman Pro 2, sekali lagi mungkin yang harus kita sadari di lingkungan rumah kita adalah tidak membakar sampah, teman Pro 2. Oke? Tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPRRI.
5: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
6: Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.

Teman Pro 2 Ferdinand lewat lagunya Sudah ya, dan temani kita hingga pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Bidara di Bengkulu kembali menggelar audisi Bidara Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bidara Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bintaradio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bintaradio26Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
1: Itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor, tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
2: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
1: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Gimana bro? Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
1: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
0: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Suara kreativitas.

Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu apabila kamu tidak mengetahui kenyataan di baliknya.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: FM Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Sama Pro 2 udah di jam 7 atau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dia harus pamit undur diri dari ruang dengar kalian semuanya karena kita bakal gabung ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat. Pidya pamit. Bye bye. Have a nice weekend.

Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini tentunya. Edi Tama nemenin lo 1 jam ke depan seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Dan malam hari ini ada yang main lagi nih ke Pro 2 FM tentunya di MLC ya. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mariska Juwita yang baru aja ngerilis single lagi setelah beberapa waktu nih ya. Pokoknya nanti kita bakal ulik, kita bakal bahas juga, kita bakal ngobrol bareng sama Mariska. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol, pengen seru-seruan juga, pengen bertanya atau sekedar absen juga boleh sih. Boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya di 0811 800 105, atau bisa langsung drop ke live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya. Nanti gue bakal sapa-sapa, bakal bacain juga kamu yang udah join merapat di situ. Jadi pastiin buat kamu join ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Mariska. Jadi buat kamu, cari tempat ternyaman kamu buat dengerin MLC malam hari ini selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: to MLC Music Live Chat. Sekarang ini gak sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo.
1: Halo.
0: Bentar, gue mau make share sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman-aman.
0: Aman kan? Oke, oke.
1: Aman-aman.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini luar biasa. Emang Mbak Rizka tuh selalu ceria gitu ya?
1: Emang iya ya?
0: Kelihatannya sih.
1: Kelihatannya ya. Kalau ceria ceria sih.
0: Oh iya. Tapi gimana?
1: Kalau udah lagi capek, udah enggak ada suaranya.
0: Oh iya. Berarti lu
1: tidur.
0: Itu adalah kunci sih. Tapi emang capek. Enak sih. Emang enak sih. Pokoknya kalau habis aktivitas harian, paling enak emang tidur sih.
1: Iyalah, habis mau apa?
0: Iya sih.
1: Aktivitas harian jadi kita
0: masih tetap harus kayak siapa tahu kayak nge-game dulu atau mungkin kayak nonton Netflix gitu kan.
1: Oh iya sih, gue nonton.
0: Nonton. Ya. Oh iya.
1: Jadi kayak misalnya udah sampai rumah capek banget, tuh gue pasti lihat TV. Walaupun misalnya nggak gue tonton tapi punya.
0: Iya sih. Kadang kayak cuman buat ambience aja gitu kan. Iya sih, benar-benar. Tapi kalau apa selain tidur dan dari nonton, apa maksudnya kegiatan ketika mungkin habis aktivitas kerja seharian gitu kan? Apa? Kalau di rumah tuh ngapain?
1: Oh, kalau di rumah?
0: Kalau di rumah
1: main sama itu, sama Anabul.
0: Oh iya. Apa?
1: Anjing.
0: Oh wow. Okay. Anjing apa itu?
1: Toy poodle.
0: Oh lucu sih.
1: Lucu, namanya Clover.
0: Namanya Clover. Oh wow. Clover yang ini kan, yang apa?
1: Iya. Daun itu kan. Daun kebrutu kan.
0: Oh wow. Emang sengaja dinamain itu.
1: Dan dia bisa berdoa kalau mau.
0: Oh iya. Serius okay. Gini ya. Gini. Oh wow. Wah, lucu sekali. Tapi berarti emang itu jadi apa ya, recharge energi lagi
1: banget,
0: ya.
1: Banget.
0: Kalau sama dia
1: banget.
0: Ya.
1: Soalnya kan kalau pas kayak pulang langsung kayak disambut banget gitu kan. Terus kayak gitu ulan-ulan terus kadang ngajakin main gitu. Terus kayak gitu. Pokoknya lucu.
0: Oke, tapi dia tipikal yang clingy ya sih.
1: Agak lumayan.
0: Lumayan ya, lumayan. Tapi kan maksudnya ada juga kan, maksudnya ya anjing yang gak terlalu clingy gitu kan.
1: Iya, dia agak sih.
0: Lumayan lah ya, lumayan. Bisa.
1: Umurnya baru 1 tahun.
0: Oh iya. Wow, masih gemas-gemas ya.
1: Masih gemas-gemas.
0: Oke, okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya, iya benar juga. Berapa lama tuh? Setahun ada.
0: Setahun
1: sih.
0: Ada ya, ada, karena ada. Terakhir tuh yang album kan?
1: Iya.
0: Album apa? Blue ya?
1: Blue
0: ya, bener ya? Bener ya? Gimana,
1: terakhir Blue, terus habis itu aku langsung mencoba di balik layar.
0: Wow, oh ya?
1: Nah, jadi gue bikin lagu buat beberapa musisi, terus ada bikin soundtrack buat series juga. Terus gue bikin IP event music buat musisi-musisi yang lagi pada promo gitu.
0: Okay.
1: Jadi kayaknya lagi agak mau mencoba merambah di balik layar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya meronta, ngerti ya? Kayak,
0: bener.
1: Gue kayaknya kan balik layar setahun kayak udah cukup deh gitu. Gue kayak harus keluar single lagi nih gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya memutuskan buat kayaknya coba deh kalau di balik layar gimana ya? Gitu, kenapa tuh awalnya?
1: Pengen tahu aja.
0: Okay.
1: Pengen tahu terus deh gitu. Emang ada beberapa lagu yang jadi bang lagu gue juga. Terus ada beberapa musisi yang emang ternyata suka gitu. Terus ada juga yang kayak minta, lu bikinin dong lagu buat gue gitu.
0: Oh, yeah?

0: Kena.
1: Oh wow, seru ya. Terus apa yang seorang Maritza temukan di belakang layar ini tuh apa? Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin bikin lagu buat diri kita sendiri sama bikin lagu sama buat orang lain tuh bedanya apa tuh?
0: Oh, bedanya kalau lagu buat orang lain tuh lebih kayak ada responsibility-nya gitu sih.
1: Okay.
0: Terus udah gitu kayak lebih bangga aja juga ada okay. sih, ada satu kebanggaan tersendiri kayak ih gila ya dinyanyiin sama dia tuh bagus ya gitu.
1: Oke.
0: Okay. Ternyata lagu ini dinyanyiin sama dia tuh sebagus itu gitu. Apalagi lagunya kan ada lagu buat Diva Shanti, terus ada soundtrack yang lagi tayang sekarang nih, namanya My Chef in Crime. Jadi jangan lupa pada nonton. Jadi promo juga di promo filmnya.
1: Gak apa-apa gitu kan.
0: Di Netflix sama di Vision gitu.
1: Seru.
0: Terus ya itu, kalau di balik layar yang lainnya itu ada IP namanya Playtoon. Playtoon itu jadi musisi-musisi yang lagi mau promo, mereka datang ke Playtoon. Jadi gue bikin acara musik gitu.
1: Oh, offline gitu atau
0: offline. Offline. Tapi ada YouTube-nya juga, ada podcast-nya juga, terus udah gitu blasting media juga gitu-gitu. Jadi jadi akhirnya gue tahu kan, oh ternyata ternyata orang-orang di balik industri musik ini tuh begini ya gitu. Ternyata selelah ini ya. Kayaknya akhirnya kayak udah deh, kayaknya kembali menjadi penyanyi lagi aja deh.
1: Oke. Dan itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya.
0: Enggak, setahun.
1: Setahun pas ya?
0: Sebenarnya akhir tahun kemarin gue ada keluarin satu rilisan.
1: Oh iya, oke.
0: Tapi gue gak promoin,
1: gue
0: gak terlalu promo lah ya. Intinya itu kayak agak dance music gitulah.
1: Oh iya? Dance music?
0: Dance music.
1: Berarti joget dong situ?
0: Joget.
1: Ini
0: lagu
1: seru.
0: Dance music.
1: Oke.
0: Pakai bahasa Inggris gitu.
1: Wow, seru. Berarti yang sekarang ini jadi rilisan, bisa dibilang rilisan kedua ya setelah mencoba di belakang layar.
0: Iya, rilisan.
1: Keberapa ini berarti?
0: Ini rilisan ke, kalau keseluruhan lagu mungkin ke
1: 10? Ada
0: 11.
1: Oke, 11. Dan ini apa nih yang spesial dari single ini apa nih?
0: Yang spesial adalah ini kisah nyata yang dari sahabat terdekat gue. Yang sebenarnya tadinya ini lagu enggak ada.
1: Oke.
0: Gue bikin mendadak banget. Terus rilisnya ini aja yang duluan gitu. Dibanding lagu-lagu yang sebelumnya udah gue siapin gitu.
1: Kayak nyolong Andrian ya.
0: Iya. Jadi ada bang lagu yang udah gue siapin dari tahun kemarin yang mau gue rilis tahun ini. Tapi ternyata si nekat ini yang malah di depan.
1: Oke. Kenapa akhirnya nekat ini akhirnya dinekatkan untuk dirilis duluan?
0: Soalnya dari segi ceritanya itu kan jadi dia tentang beda agama gitu kan.
1: Okay.
0: Beda agama, pacaran hampir 20 tahun. Terus akhirnya udahan.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Alright.
0: Pokoknya intinya kayak titik terberat dari mereka gitulah. Terus jadi sambil curhat ya, gue sambil terus gitu.
1: Materi nih.
0: Iya, gitu, lumayan nih. Pas dia ngomong ya gue nekat aja. Oh, ada kata-kata nekat nih.
1: Oke. Oh, berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya si dia.
0: Jadi kayak dari lirik-liriknya juga sama. Jadi kayak depannya kan kita sudah lama gini-gini aja gitu. Gue bikin dia ngomong gue tuh udah lama gini-gini aja tau gak sih sama dia gitu. Gue bikin aja. Udah lama gini-gini aja gitu. Jadi lirik kayak langsung ya udah
1: blend. Alright, menarik ya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang single terbarunya berjudul Nekat nih. Kira-kira nekat yang seperti apa ya. Jadi buat kamu, teman bro 2 yang pengen tanya-tanya, pengen seru-seruan juga boleh banget. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Mariska. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Marizga. Alright, kita ngomongin soal singlenya Nekat nih. Tadi gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh kalau Nekat ini deh. Kita ulang lagi aja.
1: Kita kayak tadi udah sempat ditanya sih, tapi gue jawabannya dikit. Okay. Jadi cerita tentang lagu Nekat ini, itu tentang perpisahan dari pasangan yang dia punya perbedaan lah intinya. Dia jalurnya berbeda lah gitu. Ada yang beda agama gitu, ada yang beda prinsip mungkin, gitu-gitu lah intinya. Dan pacarannya tuh misalnya kayak udah yang mau hampir 20 tahun. Udah lama banget, yang udah jadi soulmate banget, tapi endingnya tuh gak bisa bareng.
0: I see.
1: Dan harus bisa kayak merelakan dan melepaskan demi self love yang mereka juga gitu. Karena kan umur bertambah ya, Bo. Terus kalau misalnya gini-gini aja, gitu-gitu aja hubungannya, gak ada kejelasan, ya kan, gak ada apa namanya, gak ada tujuan yang pasti, ya udah pasti dia masing-masing harus cari masa depannya
0: masing-masing
1: lagi.
0: Gitu. Benar-benar kayak wasting time jatuhnya gitu kan. Karena emang maksudnya ya kita udah tahu ini enggak akan ketemu nih, gitu kan.
1: Gitu, karena kayak misalnya beda agama gitu. Kalau beda agama kan kalau dua-duanya emang keyakinannya udah fix enggak akan bisa apa namanya, enggak akan bisa pindah masing-masing gitu kan. Udah pasti ya mereka udahan gitu.
0: Benar. Tapi bagian nekatnya itu apanya tuh?
1: Nekat untuk melepaskan dalam kondisi yang secinta-cintanya sama orang itu. Lo gimana sih, misalnya lo ngebayangin ya, lo kebayangin lo cinta banget sama pasangan lo, lo udah soulmate banget, lo udah belasan tahun sama dia, terus yang lo mikir kalau lo gak ada dia, hidup gue bakal gimana ya, kayak gitu. Terus tapi ternyata ini tuh gak ketemu nih gara-gara si perbedaan itu gitu.
0: Betul, dan itu
1: harus udahan.
0: Iya, secara
1: memberanikan diri gitu. Jadi kayak gue nekat aja deh buat udahan, padahal feelingnya masih
0: kuat ya,
1: masih kencang banget.
0: Itu adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan,
1: Jadi, karena menurut gue itu satu keputusan yang satu keputusan yang nggak semua orang bisa lakuin gitu ya. Satu keputusan yang paling berani menurut gue ya, buat bisa
0: mengikhlaskan
1: cinta sejati. Asik.
0: Oke. Tapi berarti seorang Marizga itu percaya ya kalau tingkat tertinggi atau mungkin level tertinggi dari mencintai itu adalah merelakan atau mengikhlaskan.
1: Iya.
0: Seperti itu ya berarti.
1: Gue tingkat tertinggi itu menurut gue adalah di saat lo bisa berani untuk ngelepasin orang yang paling lo cinta tanpa ada rasa bete, marah, kesel, apa-apa gitu, gak ada. Jadi pure love aja gitu, tapi lo harus lepasin gitu.
0: Benar.
1: Terus lo kebayang gak sih tiba-tiba dia sama orang lain gitu misalnya gitu. Nikahnya sama orang lain gitu, ya kan? Ya kan? Itu kan kita harus ada di posisi yang oh lo happy ya udah gitu, gue happy. Padahal sebenarnya dua-duanya ya enggak kok, gue nggak happy gitu, gue maunya sama lo ya, gue juga maunya sama lo, tapi mau gimana gitu ya, kita mesti nekat nih untuk udahan, karena kalau enggak hidup berjalan, waktu berjalan terus, umur berjalan terus, ya mau sampai kapan?
0: Benar. Gitu. Dan lama-lama juga akan menyiksa diri kita sendiri gitu.
1: Ember.
0: Kan, ya kan, benar-benar. Tapi berarti oke, kita lupakan masalah beda agama ya, karena itu kayaknya udah mentok banget,
1: mentok
0: ya, mungkin tinggi banget ya.
1: Oke,
0: tapi kalau misalnya ya soal prinsip segala macam gitu, yang mungkin si pasangan ini nggak menemukan nih, tapi dengan mengikhlaskan, apakah itu bukan berarti mereka menyerah?
1: Sebenarnya bukan menyerah, tapi lebih respect aja.
0: Oke.
1: Bukan menyerah, tapi respect sama keputusan dari masing-masing yang kita tahu kalau kita jalanin ini nanti akan ada mentoknya nih di depan nih gitu. Bener-bener. Karena kan visi misinya nggak sama.
0: Iya sih, gitu kan. Benar.
1: Terus kan kayak misalnya kalau menurut gue misalnya gini, kalau menurut gue nanti kalau misalnya kita nikah nanti gue maunya misalnya tinggalnya di mana gitu. Satu lagi maunya misalnya gue maunya di sini soalnya di sini lebih gini gini nih. Nah itu tuh hal-hal yang kalau dari awal menurut gue udah kayak harus di rela-relain gitu atau misalnya ya udah deh gue ngalah deh gitu kan, kan nggak seharusnya apa-apa serba ngalah ya.
0: Benar.
1: Ya kan.
0: Benar.
1: Jadi kayak misalnya ya secara visi misi udah nggak jalan, udah nggak sama prinsip yang nggak sama.
0: Susah juga
1: dan udahannya pasti juga akan baik-baik.
0: Benar. Oh ternyata ada ya perpisahan baik-baik gitu.
1: Ada. Ada perpisahan baik-baik tuh ada.
0: Ada ya.
1: Ada.
0: Oke. Tapi apa nih mungkin dari Mariska gitu kan, mungkin ada teman pro 2 yang sekarang lagi ada di posisi ini nih. Apa pesan yang pengen disampaikan ke mereka?
1: Pesan yang mau aku sampaikan itu ke teman-teman pro 2, gak usah takut untuk melepaskan orang yang paling kita cinta. Karena berani mencintai orang yang segitu bisa kita ikhlaskan, segitu tulusnya, itu adalah sesuatu hal yang paling murni menurut gue.
0: Okay. Gitu. Itu benar-benar cinta yang tulus.
1: Cinta yang tulus gitu, dan itu kalau misalnya emang gak bisa disatuin, harus nerima. Gimana sih, kan kadang kita suka gue nggak accept nih, gue nggak bisa nih, gue nggak terima nih, pokoknya atau nggak bisa kawin lari aja deh, misalnya kan ada yang kayak gitu gitu.
0: Iya, nekat ya.
1: Nah, ada yang gitu, itu nekat beneran ya.
0: Nekat beneran.
1: Kalau ini gue lagunya nekat dengan strategi loh.
0: Bener.
1: Ini gue nekat baik hati ya kalau ini gitu. Jadi kayak ya apa namanya, harus bisa self love sih.
0: Yes.
1: Harus bisa mencintai diri kita sendiri. Harus bisa pikir bahwa diri kita pribadi ke depannya tuh harus gimana.
0: Betul.
1: Soalnya kalau misalnya kayak kita ngikutin perasaan terus, kita ngikutin pasangan terus, atau misalnya kita ngikutin keadaan tapi kita gak berani buat mutusin sesuatu, ya itu akan wasting time di kehidupan kita.
0: Betul.
1: Gitu. Karena waktu berjalan terus.
0: Betul, benar. Betul. Berarti cinta itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu ada logika juga ya, benar kan? Bener. Untuk mencintai diri kita sendiri juga,
1: gitu
0: kan? Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama nekat ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, siapa tahu relate, mungkin kamu nanti akan apa ya, menemukan jalannya lah ya. Gitu. Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lu harus putus gitu, nggak bisa.
1: Karena
0: kita nggak tahu juga permasalahan kalian iseknya apa gitu kan. Benar. Jadi mungkin setelah denger ini bisa menemukan jalannya. Asik.
1: Dengan nekat.
0: Benar, itu dia. Jadi langsung aja, ini dia Nekat dari Mariska Juwita. Music Life Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Mariska, Makeup. Gimana? Belum naik.
1: Belum.
0: Maaf.
1: Gue teriak loh padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Makeup.
0: Itu dia. Udah. Oke, tadi di off air kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Nih, musiknya yang diambil akhirnya adalah 90s.
1: 90s R&B.
0: R&B pop. Oke.
1: Okay. R&B white kids tapi.
0: Oke. Kenapa akhirnya genre itu yang dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin ya.
1: Soalnya menurut gue sekarang lagi hype lagi yang begitu.
0: Iya sih, benar.
1: Lagi balik lagi ke situ.
0: Balik lagi, benar. Karena sekarang tren juga muter terus kan sebenarnya kan.
1: Gitu.
0: Dan akhirnya dipilih pop R&B 90s, R&B pop. Ah, gitu dia.
1: Jadi R&B pop tapi dia agak 90s.
0: Oke, ada unsur-unsur 90s-nya ya. Jadi
1: kayak lo denger apa keyboardnya aja tuh kan depannya
0: iya. Benar. Kayak identik banget sama 90s, ya kan, benar-benar. Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet di-spill ya, ini buatnya sebentar doang.
1: Sebentar.
0: Dari lu dengerin obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti nih.
0: Nanti kalau ditagih gimana?
1: Harusnya, soalnya kemarin gue pas waktu di wawancara juga gitu. Wah, berarti harusnya dia dapet royalti. Gue pikir, iya juga ya. Kisahnya
0: tentang
1: dia ya.
0: Iya, benar.
1: Royalti tuh dia. Gitu.
0: Bener. Berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu dibutuhkan?
1: Total dari benar-benar sketch ya. Itu paling sebulan.
0: Oke, okay, itu
1: sebulan sampai dengan mixing, mastering dan beres jadi semua ya.
0: Oke, okay. Itu lumayan cepet sih sebenarnya kalau buat pengerjaan lagu ya.
1: Cepet
0: ya.
1: Ini cepet yang ini. Ini tuh karena kan juga dari segi liriknya lebih kayak gampang buat dipahamin gitu loh, kayak apa lirik keseharian lah gitu.
0: Bener.
1: bahasa keseharian gitu.
0: Jadi nggak berarti apa di sini nggak ada kayak unsur apa kayak
1: ada
0: kiasan
1: puitis
0: gitu, nggak ada.
1: Ada paling di bridge yang balik kanan.
0: Oke, okay, yes, sedikit ya. Tapi kan maksudnya masih kayak ya udah balik kanan kita tahu maksudnya ya kan, nggak kayak apa kayak melati. Ya terlalu puitis banget gitu kan, nggak kan. Oke, okay. Tapi kan tadi sempet dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak nyerobot antrian lah dari lagu yang sebenarnya udah ngantri gitu. Kenapa akhirnya ini diduluin gitu? Ada pertimbangan apa sebenarnya?
1: Pertimbangannya karena ya itu karena gue ngerasa lagu ini kayaknya lebih ringan buat gue. Karena kan gue menuju EP sebenarnya.
0: Oke, okay. Oh, gitu. I see.
1: Jadi ini tuh comeback yang menuju EP. Jadi setelah ini tuh gue ada satu lagi rilisan yang gue featuring sama ada salah satu musisi senior kita lah gitu ya. Terus abis itu baru gue EP. Nah ini nih comebacknya gue. Comebacknya gue tuh gue pengen kayak gue kasih yang ringan-ringan dulu lah gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan bahasa-bahasa yang kayak kiasan-kiasan dan segala macem gitu kan. Ya gak perlu disebut lah ya.
0: Yeah.
1: Tapi kalau paham dong ya kan. Sekarang kan banyak band, banyak solois yang kata-katanya tuh wah, bread scary ya, bread nih, kata-katanya bread
0: bener.
1: Kalau gue depan aja kita sudah lama gini-gini aja gitu ya kan, kayak kita udah lama gini-gini aja loh gitu. Kayak kata kayak gitu, terus kayak
0: okay.
1: Kayak apa ya, intinya kata-katanya yang
0: gampang dicerna
1: gitu ya, cuman pengen ya easy listening aja sih.
0: Oke, okay. Karena emang mungkin dari sekali denger aja udah langsung paham lah ya lagu ini tentang apa gitu kan. Benar. Tapi kalau ngomong soal EP nih, berarti di EP ini boleh di-spill gak sih ada berapa lagu? Belum ya?
1: 6.
0: Ada 6 lagu? Oke. Berarti 6 lagu ini secara secara temanya, secara musiknya, benang merahnya apakah sama dengan lagu ini?
1: Mirip-mirip.
0: Tapi
1: sebenarnya kalau dari sisi aransemen itu nggak terlalu jauh beda banget sama album gue yang sebelumnya. Tuh kalau yang ini, cuman gue lebih agak nge-pop aja.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang album sebelumnya kan lebih groovy kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Bassnya main banget.
0: Betul.
1: Kalau yang ini lebih nge-pop aja gitu.
0: Oke, okay. Lebih pop ya mungkin ya. Ya, sesuai genrenya ya, mungkin bisa diterima lebih banyak pihak gitu ya. Alright, wah tiba-tiba mati, ada apa nih?
1: Okay. Nyala lagi.
0: Oh, nyala lagi. Kepencet ternyata.
1: Oh,
0: okay. Kaget ya tiba-tiba mati nih. Ada yang ikut denger ini.
1: Tapi lo tau gak sih, dari apa? Suara mereka tuh kedek tuh. Kedek.
0: Iya, udah masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk tuh kan.
0: Bener, gak apa-apa. Ambience.
1: Gue tadi gue lagi ngomong, ini cekikin kan di belakang nih, kayak asik banget.
0: Asik, bener. Oke, okay, berarti secara garis merah, benang merah gitu kan, secara semen akan sama, cuman ini lebih ngepop.
1: Ini lebih ngepop.
0: Lebih ngepop aja.
1: Dan lebih ngepop, terus dia gitu lebih mungkin kayak untuk aransemen nggak terlalu padat. Kalau kemarin kan
0: oke.
1: Okay. Padat banget tuh aransemennya. Okay, kalau ini enggak gas padat itu.
0: Kayak berlayer gitu ya.
1: Oh, layeran. Panjang. Kayaknya apa dari depan sampai belakang alat tuh enggak berhenti tuh.
0: Oh iya. Iya. Ada yang mungkin beberapa instrumen aja gitu ya. Lebih simpel, lebih ringan lah ya berarti ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, boleh banget. Masih ada satu kesempatan lagi, satu segmen lagi. Buat kamu yang pengen bertanya, jadi pastiin buat kamu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright.
1: Alright.
0: Ini ngomongin soal lagu Nekat masih ya.
1: Masih dong.
0: Ini berarti tadi kan udah ceritain ceritanya gitu kan, latar belakangnya, produksinya. Tadi juga ada EP yang bakal dirilis ya.
1: Yes.
0: Jadi ada bakal ada kolaborasi.
1: Bakal ada kolaborasi insyaallah.
0: Ah, ini seru. Belum boleh di spill ya tadi.
1: Enggak
0: ya.
1: Boleh.
0: tapi
1: lagunya menarik sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena satu si musisi satu ini dia emang dia juga nyiptain lagu buat dia artis gede juga.
0: Okay.
1: Dia artis gede, jauh lah, dia senior banget dari gue. Dan dia nyiptain lagu-lagu yang jadi lagu utamanya artis gede juga gitu. Dan dia gitaris. Jadi dia solois gitaris. Gue gak usah spill orang gitu.
0: Okay. Itu cluenya udah ada lah ya. Dan coba tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Dia denger nih dia. Oh
0: soalnya iya.
1: Sebelum gue kesini tadi gue bisa ngomong sama dia. Gue bilang gue mau ngobrol dua. Gue bilang
0: okay.
1: Gitu.
0: Halo.
1: Halo.
0: Seseorang di sana. Ya kan gue juga gak tahu siapa gitu kan.
1: Ini orang
0: okay.
1: Dia ya
0: kan
1: pasti
0: itu. Siapa ya?
1: Oh jadi
0: lu yang waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Emang aja.
1: Sorry banget.
0: tapi ada rencana kapan berarti rilis? Udah ada timelinenya kan, boleh dikasih tahu kan?
1: Insyaallah di bulan Oktober kali.
0: Oh bulan Oktober ya, berarti ya bentar lagi 2 bulan lagi kurang lebih ya.
1: Gue pengen Nekat dulu deh. Ayo dong teman-teman, jangan lupa didengerin Nekat terus.
0: Betul.
1: Ini lagunya
0: Easy Listening
1: loh.
0: Berarti paling cocok dengerin Nekat tuh pas kapan tuh berarti?
1: Paling cocok dengerin Nekat itu mungkin karena aransemennya terus apa beatnya juga dia bukan yang tipikal melo gimana, jadi kayak lo mau dengerin pagi-pagi tapi mau sambil nangis juga bisa gitu.
0: Bener.
1: Kan pagi-pagi nggak sambil nangis, pagi-pagi sambil nyanyi lucu juga bisa.
0: Bener.
1: Sore-sore juga oke.
0: Setiap saat ya,
1: setiap saat kalau gue sih nyuruhnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
0: Ah itu dia lo. Repeat aja terus.
1: Lo jangan pertanyaan, kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
0: Iya bisa dong, begitu tuh kayak pas ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ternyata setiap kapan pun
1: ya. Cocok. Kayak kita nggak tahu sedihnya pas lagi kapan.
0: Nah iya benar. Jadi kalau relate ya dengerin aja. Nggak relate juga harus dengerin.
1: Pokoknya gue hard sell sekarang.
0: Hard selling gak apa-apa.
1: Bener.
0: Terlalu marketing bahasanya.
1: Marketing ya. Hard banget kan. Dengerin pokoknya setiap hari.
0: Nah bener.
1: Setiap saat.
0: Bener. Kapanpun lah.
1: Kapanpun ya kan. Pokoknya dengerin.
0: Bener. Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga. Play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway. Ini ada MV-nya gak? Musik video.
1: Kan lagi mau dibikin. Gue lagi bikin video lirik dulu.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue mau bikin MV-nya itu nanti ada.
0: Ada ya.
1: Dance gitu.
0: Bakal ngedance sih lagi ini. Bukannya full dari awal sampai akhir.
1: Itu kasih bocoran sih tadi.
0: Oh iya, sorry. Bener ya, pokoknya nanti ditunggu aja ya, akan ada ya video lirik dan juga musik video ya juga akan ada, nanti pokoknya ditunggu aja.
1: Iya.
0: Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mariska ke teman Pro2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Buat teman Pro2 di seluruh Indonesia, jangan lupa denger lagu aku yang berjudul Nekat di semua digital platform. Ada di Spotify, ada di Apple Music, ada di Deezer, ada di YouTube Music, pokoknya di semua digital platform udah keluar. Terus jangan lupa request terus juga di Pro2 FM.
0: Betul.
1: Di seluruh Indonesia.
0: Yes.
1: Pokoknya
0: awalnya ambience.
1: Ya semoga lagunya bisa diterima, semoga lagunya bisa nemenin teman-teman sambil di jalan atau misalnya lagi di rumah, lagi tidur lagi. Pokoknya lagunya bisa menemani semuanya dan relate dengan teman-teman yang lagi ngalamin hal yang serupa dengan lirik-lirik dari Nekat.
0: Oke, okay. Cocok lah ya. Benar-benar.
1: Intinya self love.
0: Yes.
1: Itu nomor satu.
0: Betul. Cintai diri kamu dulu baru mencintai seseorang itu.
1: Exactly.
0: Asik, asik. Terlalu dalam nih.
1: Padahal dulu Nekat ya.
0: Iya kan, bener makanya, gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
1: Sedih banget.
0: Ya Allah, Nekat cocok berarti. Harcelin terus. Nekat cocok, itu dia obatnya adalah Nekat ya.
1: Obatnya adalah Nekat.
0: Bener. Oke, terima kasih.
1: Sama-sama, thank you
0: so much. Thank sukses you selalu. Sama-sama. Ditunggu IP-nya nanti ya.
1: Amin.
0: Dan sama kolaboratornya itu ya.
1: Iya. Yang lagi denger nih dia nih. Kalau udah digoreng di sini.
0: Oke, nanti pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih kalau pengin update sama Mariska.
1: Bisa cek di Instagram aku Mariska Juwita, pakai Z.
0: Yes.
1: Mariska Juwita. Terus di TikTok, di YouTube. Terus di Threads. Udah sih.
0: Oke. Bisa dicek di situ ya. Bener.
1: Mariska Juwita semua.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih. Sukses selalu.
1: Sama-sama, thank you banget udah boleh ke Pro 2 FM.
0: Yes, betul.
1: Senang hati aku bisa datang kesini.
0: Asik, nanti ditunggu karya-karya selanjutnya. Okay. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Mariska ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Mariska di semua DSP, di Pro 2 FM juga bisa kamu request ya sebanyak-banyaknya lagu Mariska ya yang Nekat terutama. Oke, okay? Okay, kalau gitu nama gue Aida Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu ya. Kalau gitu sampai jumpa, bye-bye. Oh,

0: 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat malam. Seneng banget hari ini ketemu kamu lagi di Englishlicious. Gimana nih kabarnya malam ini? Semoga kamu tetap semangat dan sekarang tuh lagi bagus moodnya ya. Spesial buat malam ini, tema yang dibawakan tuh bakal super seru dan mungkin bakal bikin kamu baper karena kita bakal ngobrolin seputar romance movie. Gak sendirian aku, karena sudah ada teman-teman dari Barbel. Ada siapa aja nih teman-teman?
1: Halo guys, ada aku Excel.
0: Halo.
1: Dan Kafka.
2: Ya.
0: Halo.
1: Kami trio.
0: Trio apa nih?
2: Tidak kuek-kuek kali
0: ya. Ada. Oke deh. Malam ini ngobrolin seputar
2: romance.
0: Oke deh kalau gitu aku langsung serahin aja ke
1: teman-teman bertiga. Oke, boleh.
2: Oke.
1: Oke, Kak.
2: Halo semua teman Pro 2, balik lagi ke kita di program Englishlicious, belajarnya
1: enak banget.
2: Iya, jadi tema kita hari ini adalah romance movie. Mm-hmm. Jadi, kita akan bahas vocab-vocab seputar yang berbau dengan romance.
1: Betul.
2: Ya. Contohnya kayak love dan segala macamnya. Tapi kita mempelajari vocab-vocabnya yang kayak lebih dari love. Mungkin kayak cinta segitiga.
1: Oh,
2: ya, dan segala macamnya. Jadi mungkin kita boleh share ya nanti di komen live TikTok ya.
1: Iya, boleh.
2: Boleh share.
1: Cinta terlarang.
2: Itu apa? Oke, nanti kita akan coba jawab seberusaha mungkin ya.
1: Okay.
2: Tanpa berlama-lama lagi, without any further ado, let's get rolling. Jadi kita akan coba mulai ya. Yang pertama ini ada apa nih Kak? Vocab yang mau kita bahas nih yang pertama.
1: Kalau biasanya romance itu gak lepas dari yang namanya cocok dengan atau tidaknya dengan pasangan itu.
2: Oh betul.
1: Kayak ibaratnya chemistry.
2: Oh chemistry ya. Ih kamu ada chemistry banget ya gitu.
1: Iya. Contoh nih, contoh aku sama Nicola Saputra.
2: Oh, oke, Kak.
1: Dapat gitu loh.
2: Oke. Okay.
1: Dapat ngeselinnya maksudnya.
2: Iya, yeah, chemistry ya. Tapi kalau position yang benernya teman-teman tahu enggak sih?
1: Chemistry.
2: Berarti spellingnya gimana tuh?
1: Ada di C H A M I S T R U
2: R Y. Oke, ada C H E M I S T R Y. Jadi itu ya teman, chemistry. But correct me if I'm wrong ya guys ya, tentang pronunciation-nya. Jadi itu semacam kayak cocok ya. Tapi chemistry ini bisa juga artinya kimia.
1: Oh iya. Betul.
2: Ya, tapi kalau kita romance, kalau dalam konteks romance movie itu artinya kecocokan emosi.
1: Oh, betul.
2: Jadi strong connection between the characters.
1: Iya, kayak contohnya tadi udah dikasih tahu kan.
2: Iya,
1: kamu dan Nicholas.
2: Enggak ada chemistry.
1: Betul.
2: Jadi ya. And then apa lagi nih? Mungkin
1: ada lagi tuh kayak kan itu tadi kecocokan.
2: Iya.
1: Ini ketidakcocokan.
2: Gara-gara cocok apa tuh efeknya?
1: Patah hati dong. Kayak sedih kan jadinya patah hati.
2: Iya.
1: Jadi itu heartbreak.
2: Heartbreak.
1: Yes. You break my heart, my.
2: Gak bisa ya kalian dipancing dikit tuh langsung ya.
1: Iya, kan anak cocok banget.
2: Okay.
1: Brazil.
2: Gak nyambung ya, Excel. Oke. Jadi kita tuh ada heartbreak ya. Heartbreak itu spellingnya ada H E A R T B R E A K. Heartbreak.
1: Ya,
2: tapi
1: betul.
2: Gabung no space ya teman-teman, nggak ada spasi. Ya itu artinya kayak patah hati.
1: Walaupun dia patah, tapi digabung ya.
2: Iya.
1: Oh. Jadi
2: dia gabung. Kalau di bahasa Inggris itu ada namanya istilah collocation. Collocation itu kayak gabungan dari beberapa kata yang membentuk makna baru. Jadi contohnya nih kayak look after. Tahu nggak look after? Look apa artinya?
1: Melihat. Melihat ya. Ya.
2: After sesudah. Tapi look after tahu nggak makna barunya itu apa?
1: Apa tuh?
2: Menjaga.
1: Oh.
2: Yes, menjaga. Terus kayak look into, menyelidiki.
1: Look before. Ada nggak? Oh nggak. Nggak usah diadadain please. Yeah.
2: Jangan diadadain ya.
1: Oh jangan diadadain. Yeah.
2: Terus kayak look into. Look into tuh kayak menyelidiki ya. Look for, mencari.
1: Iya.
2: Banyak banget collocation-nya. Jadi itu salah satunya. But correct me if I'm wrong, kalau heartbreak termasuk collocation atau enggak. Contohnya kayak sunglasses. Sunglasses tahu kan?
1: Tahu.
3: Oh iya.
1: Kacamata hitam.
2: Kacamata hitam. Tapi kan kalau di arti yang satu persatu kacamata matahari.
1: Kacamata matahari, iya.
2: Gitu ya, digabung. Oke, kita lanjut lagi nih.
3: Oh ada lagi.
1: Boleh.
2: Ada apa nih?
3: Itu tadi kan kecocokan dan patah hati.
1: Jadi yeah.
3: itu sebuah kisah cinta yang tragis dan sangat bagus. Ada yang bagus, ada yang tragis.
1: Ada yang tragis, ada yang enggak usah dibahas juga.
2: Dan apakah itu kisah cinta dalam bahasa Inggris ya, Kak?
3: Love story.
1: Oh, kayak lagu Taylor Swift.
2: Iya lagi. Kayak lagu gimana, Kafka? Lagunya bisa?
3: Jangan dipancing.
2: Enggak bisa
1: dipancing. Pancing terus ya.
2: Pancing terus ya. Jadi kalau tadi love story ya,
1: love story betul.
2: Dipisah ya kayak love, space, sama story. Itu apa kak spellingnya kak? Boleh dibantu kak?
1: Itu ada di L, ada O, ada V, ada I, ada S, T, O, R, Y, love story.
2: Kisah cinta atau story about romance.
1: Yeah.
2: And let's move. Biasanya kalau story itu ada happy ending.
1: Oh.
3: Sebenarnya happy ending tuh anggapan kita aja enggak sih?
2: Oh. Ada yeah. happy ending enggak? Ya ada sih sebenarnya.
1: Ada, iya. Yeah.
2: Tapi saya rasa teman-teman Pro 2 tahu ya happy ending itu sendiri artinya apa. Karena udah enggak asing, familiar sekali dengan kata.
3: Kalau aku tuh kalau nonton misal drakor kan, happy ending enggak nih? Katanya sad ending enggak jadi nonton.
2: Enggak mungkin kan.
1: Iya lagi.
3: Iya kan.
1: Iya lagi.
3: Kayak malas jadi kalau
1: jujurnya
3: sedih kan.
2: Dan biasanya orang jarang enggak sih pakai kayak akhirnya bahagia enggak?
1: Iya.
2: Lebih banyak rasa asing.
1: Iya.
3: Happy end tuh happy end. Gitu ya
2: yeah, ending segala
1: macamnya ya.
2: Atau kalau ini ada lagi nih open ending.
1: Pernah
2: denger nggak?
1: Pernah open ending itu kayaknya kayak biarkan fans yang mengandai-ngandai endingnya juga.
3: Entah itulah ending. Set lah atau gantung lah.
1: Tapi ini ngeselin sih endingnya.
3: Asli.
1: Karena kayak kok kita disuruh mikir sih sebenarnya.
2: Nah, padahal pasti, kan tuh film kan tujuannya entertainer.
1: Iya betul.
2: COC. Enggak ya.

0: Inersiarnable.
1: Jadi ya plot twistnya saya rasa kayak happy ending tadi ya, teman-teman Projoa mungkin udah nggak asing lagi
2: dengan
3: plot twist. Kak, spelling happy ending tadi apa sih?
1: Oh boleh. Hmm,
3: boleh tuh.
1: Aku nih, oke. Okay,
2: oh, boleh, boleh, gantian.
1: Ada HAPPYENDING. Happy ending, happy-nya di space sama endingnya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau plot twist mau dicoba spelling guys?
2: Boleh, boleh. Ada P L O T T W I S T. Plot twist.
1: Plot twist.
3: Plot twist
1: ya.
3: Kejutan. Yeah.
1: Axel jangan dibawa-bawa ya, bos gurunya ya.
3: Ya, nyong.
1: Keceplos. Oke, okay, lanjut ya teman-teman ya. Tadi biasanya kalau romance romance movie itu kayak ada mengekspresikan pernyataan,
2: betul, betul.
1: Apa istilahnya ya?
3: Kadang tuh ini kayak pernyataan yang tidak jadi itu yang sering kayak, ayo aku malas banget confess nih.
1: Hah? Oh.
3: Takut nanti jadinya heartbreak kan? Iya, disambung kayak gitu.
1: Kalau confess itu kayak kata kerjanya, tapi kalau kata benarnya pernyataan perasaan
3: apa
1: itu confession.
2: Oh, confession. Oh, confession.
1: Mungkin boleh dibantu dong spellingnya gimana tuh?
2: Kalau boleh Kak Excel?
3: Oh boleh, ada C O N F A E. Sorry teman-teman, E
1: double
3: S I O N. Confession.
2: Confession.
1: Itu kata benar.
3: Pernyataan perasaan.
1: Iya.
3: Aku benci banget sama kamu.
2: Iya.
1: Sarangnya, oke lanjut ya. Sarangnya. Karena udah confess, biasanya langsung jadi belahan jiwa.
2: Iya, udah jadi main-main gue ya,
1: jiwa. Kayak judul lagu, Soulmate.
2: Oh.
1: Soulmate itu digabung ya.
3: Jadi pancing.
1: Jangan ya, oke. Enggak tahu ya kan lagunya ya, Soulmate.
2: Tahu. Apa
3: Kafka?
2: Mau apa sih lagunya? Aduh, gimana
1: durasinya? Durasi ya. Oke, lanjut. Kita ke soulmate. Soulmate ini gimana nih?
3: Spellingnya S O U L U S O U L M A T T A.
2: Ya.
3: Soulmate.
1: Jadi dia nyatu ya. No space ya. Mm-hmm. Jadi soulmate artinya belahan jiwa.
3: Kalau diarti agak lebay deh.
1: Kan emang kalau romance itu bawanya over ya, ya kayak lebay gitu ya, terlaluan, hiperbola banget. Oke, lanjut lagi ya teman-teman ya. Biasanya kalau soulmate ada pertemuan kembali.
3: Oh iya. Biasanya tuh teman-teman kayak, ih kapan nih?
1: Reuni.
2: Karena yang namanya belahan jiwa mau belum sempat selesai udah mau seberapa apapun jaraknya akan terlalu selalu bersama itu.
3: Oh iya. Berarti itu jodoh enggak sih?
2: Iya, makanya disebut belahan jiwa.
3: Oh iya.
1: Dan itu disebut reunion.
2: Iya,
1: reunion. Reunion itu semacam pertemuan kembali.
3: Berarti bahasa Inggris ya kayak reunion.
1: Iya, jadi itu kita bisa katakan dia bahasa serapan dari bahasa asing ya, reunion. Jadi kebanyakan bahasa Indonesia emang beberapa serapan dari bahasa asing, salah satunya bahasa Inggris ya teman-teman. Itu tadi reuni tadi ya, reuni.
2: Benar-benar.
1: Itu gimana tuh spellingnya? Ada yang mau kasih tahu?
2: Itu ada R, ada I, terus kemudian ada U, ada N, ada I, dan O, N. Reunion.
1: Reunion.
2: Reunion. Yeah. Okay.
1: Correct me if I'm wrong. Guys, ya, kalau pronunciation-nya. Coming together again.
3: Kalau Minion?
1: Minion. Itu nama ini ya teman-teman, nama movie ya.
3: Oh, movie ya.
1: Iya, gitu ya. Jangan ini ya, Excel jangan keluar dari itu ya, Excel.
2: Hey.
3: Enggak
2: expect dari dari reunion.
1: Sekarang kita biasanya kalau romance movie tuh ada yang suka flashback enggak sih?
3: Ada. Iya, kayak oh, flashback ternyata mereka bertemu di bawah Paris.
2: Iya.
3: Di bawah Menara Eiffel di Paris.
2: Iya, betul.
1: City of Love ya.
2: Iya,
1: City of Love. Love of City ya. Apa gimana sih?
2: City of Love, betul
1: City
2: sih.
1: Of Love ya. Kota cinta ya. Jadi ada yang namanya flashback. Saya rasa teman-teman Pro 2 tuh udah enggak asing dengan kata flashback juga ya. Karena flashback tuh ibaratnya kayak kita jarang gunain bahasa ininya, bahasa bakunya, kilas balik.
3: Iya.
1: Kita lebih seringnya flashback ya kan.
2: Iya, betul.
1: Tapi mungkin teman-teman enggak tahu.
3: Flashdisk ya.
1: Oh, bukan. Flashdisk tau enggak bahasa bakunya flashdisk?
3: Apa tuh?
1: Diskalepas.
3: Oh.
1: Yes. Jadi flashdisk tuh punya bahasa bakunya yaitu diskalepas.
3: Oh.
1: Gitu ya.
3: Wow.
1: Wow.
3: Amazing.
1: Sekarang kita ke flashback lagi nih.
2: Flashback
1: ini teman-teman Pro 2 gak tahu nih spellingnya flashback itu gimana tuh.
3: Kalau itu kakar.
1: Aku ya? Oke.
2: Iya.
1: Aku ya? Aku yang tanya, aku yang jawab ya. Ada F L A S H P A C K.
2: Oh.

0: flashback.
1: Ya, flashback artinya kayak kilas balik, a scene showing an earlier memang. Jadi betul, gitu ya, teman-teman ya. And then biasanya kalau ada romance movie itu kurang seru kalau misalnya ada komedi-komedinya.
2: Oh iya, lagi
0: setuju.
2: Biasanya apa itu? Romcom ya?
0: Iya, yeah, romcom.
2: Kayak digabung setengah-setengah.
0: Iya, yeah, romance comedy.
2: Romcom.
1: Itu gimana Kak? Spellingnya Kak?
0: Itu ada di R, panjangnya atau gimana nih Kak?
1: Pendek aja deh.
0: Pendek aja deh ya.
1: Singkat-singkat.
0: Kalau singkat-singkatnya itu R O M dan C O M.
1: Iya. Romcom.
0: Romcom ya, bukan romcom.
1: Yeah. Romcom? Omcom. Makanan dong. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah ini kalau ada romcom biasanya ada mengharukan gak sih romance movie ya?
0: Iya. Yeah.
1: Nah mungkin teman-teman nih gak tahu nih istilah dalam bahasa Inggris itu apa sih cerita mengharukan. Mungkin ada mungkin touching story mungkin bisa jadi ya.
0: Oh iya, ceritanya menyentuh.
1: Iya, tapi menyentuh. Ini kayak lebih mengharukan.
2: Oh, beda berarti ya.
0: Iya.
1: Jadi itu namanya tear jerker. Tear air mata.
2: Jujur aku baru
0: dengar. Iya sama sih.
1: Baru dengar ya?
0: Iya. Aku tadi mikirnya tuh jengger tadi. Jengger tadi.
1: Jengger beda lagi ya.
0: Iya.
1: Maksudnya itu kayak bahasa Bali.
2: Oh iya.
1: Tear jerker.
0: Jadi tear jerker
1: itu artinya kayak cerita mengharukan.
0: Oh.
1: Tapi mengharukan lebih kayak buat nangis gitu loh.
0: Iya, nangis bahagia gitu ya.
1: Bisa jadi.
0: Iya. Yeah, oh. Karena mengharukan.
1: Benar. And spellingnya ada tear jerker. Tear air mata jerker.
0: Iya,
2: mengharukan
0: iya.
2: Banget.
1: Yes, cerita mengharukan. Kalau cerita mengharukan biasanya kalau di romance movie ada cinta segitiga
0: tadi. Iya, iya, betul.
2: Pasti siapin tisu tuh.
1: Kenapa?
2: Nangis.
1: Oh, nangis.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ngapain nangis orang yang menyelingkuhi kita?
0: Asik. Asik. Kalau aku sih lempar meja.
2: Oh.
1: Aduh, mejanya kecil ya pasti karena berat kalau
2: dia. Oh iya.
0: Tapi lebih berat menampung sakit di hati.
2: Oh.
1: Memang apa ya kalau ngomongin masalah romance movie ini ya teman-teman ya.
0: Sekarang ini enggak pernah serius ya.
1: Oke, okay, kita balik lagi kayaknya ya ke vocab kita hari ini.
0: Oke, oke.
2: Cinta segitiga tadi ya.
0: Iya.
1: Cinta segitiga.
2: Kayak aku
0: iya.
2: Judul film ya.
0: Cinta
2: segitiga di SCTP tuh.
0: Iya.
1: Aku enggak tahu jujur.
2: Oke.
0: Bentar, aku mau kasih contoh nih love triangle ini. Misalkan EXO sama Iqbal Ramadan, terus sama Nicholas Saputra.
1: Oke.
0: Nah, itu si ceweknya tuh disuruh milih tuh Iqbal atau Nicholas. Oh. Itu
2: kalau aku sih nggak milih ya kalau Iqbal sama Nicholas. Aku dua langsung.
0: Yaudah yuk gitu ya.
2: Iya kalau bisa tiga sama Jepri Nicole.
0: Tapi aku lebih sukanya Iqbal sih.
1: Oh. Oke. Poliandri banget kalian.
0: Iya.
1: Oke kita lanjut teman ya. Tadi udah kamu udah singgung nih.
0: Iya. Yeah.
1: Cinta segitiga ini namanya love triangle.
0: Betul.
1: Triangle.
0: Yeah, okay, triangle.
1: Ya. Jadi love space spasi ya terus triangle.
0: Triangle.
1: Cinta segitiga.
0: Cinta segitiga.
1: Spellnya ada LOVETRIANGLE.
2: Triangle.
0: Iya. Yeah. Ini lumayan genre my favorite sih, my favorite genre
2: oh,
0: juga.
2: Oh iya ya?
0: Iya, karena seru.
2: Oh, kayak pemilih-milih-milih.
0: Iya, disuruh ikut milih juga. Tapi yang sedih kalau misalkan yang jagoan kita nggak ikut kepilih gitu.
2: Oh, kayak di ini nggak sih yang film Korea yang anak sekolahan?
1: Yang mana?
2: Apa sih yang dia kayak banyak dari ini? Jelek ke cantik gara-gara makeup?
0: Secret of Angel. Nah itu tuh termasuk heartbreak juga itu
2: ya,
0: karena
2: kan?
0: Iya jagoan aku nggak kedapet tapi
1: itu
0: ya udah nggak apa-apa lah.
1: Yang menangnya second leadnya apa
0: ini
2: leadnya? Yang ini
0: main leadnya
1: tadi ya. by the way nyinggung second lead mungkin teman-teman produ nggak tahu nih second.
0: Oh iya boleh
2: second lead apa
0: boleh
1: second choice tuh bisa bekas juga ya tapi
0: iya.
2: Ya Allah. Lah kan HP sekarang bukan lagi second, pre-love,
1: oke.
0: Okay. Kalau zaman sekarang tuh ada dua istilahnya Kak, ada second choice, second lead, dan back burner.
1: Oh, back burner.
2: Iya lagi.
0: Dan maknanya tuh sama, pilihan kedua.
1: Oh.
0: Atau bukan cadangan. Iya, bukan yang pertama atau tahu dia bukan endingnya tapi tetap berusaha. Aduh.
1: Cocok sekali benar ya tema ini dengan sekarang.
2: My heart.
1: Udah salah liriknya. Oke. Jadi second lead nih. Second lead itu artinya kayak karakter pendamping.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau ininya spellingnya ada apa tuh? Mau coba spelling?
0: Ada second lead ya. Second lead ada di S E C
3: O N D dan L E A D, second lead
1: atau karakter pendamping.
2: Kadang tuh pasti berharap banget kayak second lead tuh punya ada cewek muncul ceng pasangannya gitu.
0: Iya, jujur.
2: Kayak sedih banget kayak dia sendiri.
0: Jujur, iya kan? Kayak harusnya ada aku, iya. Pentingnya peran aku di sana, iya.
2: Harusnya aku masuk dalam film
0: itu. Betul, pentingnya ada gue di situ.
1: Kalian netizen banget komen-komennya, pentingnya peranku di sana ya.
2: Kenapa aku hidup ternyata untuk menemani second lead?
0: Iya, nggak apa-apa sih.
1: Yeah. Oke, okay, ngomongin masalah second lead ya. Ini mungkin kita bakal bahas lagi istilah-istilah yang kayak mungkin teman-teman Pro 2 tuh nggak tahu. Yang kayak kisah cinta yang berkembang perlahan tuh ada istilahnya.
0: Oh.
2: Iya, yang kayak enggak langsung cinta ini ya, satu pasti, malam.
1: Excel. Cinta satu
2: malam. Atau cinta pandangan pertama kan?
1: Oh, enggak. Dia ada kayak berkembang.
2: Oh, ada kayak dari A ke B berurutan ya.
0: Iya. Misalkan HTS-nya 5 tahun gitu.
1: HTS 5 tahun kayak pergantian presiden.
2: KPR rumah bentar lagi lunas tuh.
1: KPR rumah 12 tahun.
2: Udah berarti.
1: Oke. Okay. Jadi kayak itu ada istilahnya teman-teman.
2: Oh, apa tuh?
1: Slow burn.
0: Slow burn.
2: Jadi slow ya.
0: Iya. Perlahan kebakar. Iya.
2: Sunburn.
1: Slow burn. Kebakar itu ya.
0: Sunburn itu gosong enggak sih?
1: Gosong ya, gosong. Jangan mutung ya. Mutung enggak tahu teman-teman mutung. Bahasa Bengkulu.
2: Hitam lah hitam mutung loh.
1: Imut, hitam mutung. Oke, lanjut lagi ya, slow burn. Slow burn itu ada, spellingnya ada S-L-O-W-B-U-R-N. Jadi artinya kayak kisah cinta yang berkembang perlahan atau secara bertahap gitu ya. Jadi enggak first sight ya.
2: Kalau tipe Kak Kartini gimana itu? Apa cintanya seperti itu atau langsung gas?
1: Gitu? Oh enggak, aku slow burn.
2: Kalau aku langsung tak.
1: Tapi slow burnnya 7 hari doang.
0: Itu burn enggak sih? Kebakar aja itu, burn aja itu. Slownya enggak itu.
1: Jadi kayak enggak suka wasting time gitu loh.
0: Iya.
1: Jadi gitu. Oke, lanjut lagi ya. Tadi biasanya kalau kita nonton movie itu kayak kebawa enggak sih kayak mereka harus jadian di real life.
0: Iya. Contoh kayak Aliando sama Prilly waktu GGS dulu. Iya kan? Betul.
2: Tapi emang pacaran ternyata.
0: Iya, tapi cuma untuk on screen doang ternyata untuk
2: kayak
0: promosi.
2: Aku waktu di Dilan sama Iqbal Ramadan, aku sampai kebawa di
0: sama tukang angkotnya maksudnya.
2: Enggak, sama pelayan BEM.
0: Oke.
1: Itu ada kayak istilahnya dong, pasangan di layar itu artinya on screen couple.
0: Couple. Jadi untuk promosi aja itu ya.
1: Benar, jadi kayak actor pair as a couple in a film. Jadi dia kayak couple di film aja, on screen aja.
0: Jadi
1: on screen itu nyatu, enggak ada space-nya, terus spasi couple.
0: Gitu
1: ya. Spellingnya ada O N S C R W E N and then space C O U P L E.
2: On screen
1: couple. Selain ada on screen couple, apalagi nih istilahnya nih?
2: Oh pasti yang ditunggu-tunggu gak sih? Kan gak mungkin pacaran doang tuh.
1: Yeah.
2: Pasti sampai pernikahan.
0: Yeah. Halo.
2: Aku kadang tuh mau lihat gimana panggungnya pernikahannya tuh kayak bagus ya.
0: Iya.
1: Jadi ada
2: cintaku kepetok ini apa namanya? Durian. Tempuyak.
1: Sakit ya kemudian ya heartbreak jadinya ya.
0: Jadi
1: itu ada kayak adegan pernikahannya wedding scene nah ini teman-teman aku sering banget nih most of the people yang mungkin ya nggak punya latar belakang bahasa Inggris tuh kayak salah pronunciation-nya kan ini tulisannya ada S-C-E-N-E ya. Itu bacanya sering banget skin.
2: Skin hero ya.
1: Iya,
2: yeah,
1: jangan ya. Skin itu ya skin kulit ya.
0: Scene. Kalau boleh jujur akulah korban itu. Akulah pelaku itu.
2: Oh iya, betul lagi.
0: Iya, waktu SD aku bilangnya skin. Yeah. Tapi makin lama ya kita kepapar ya mana yang benar mana yang enggak jadi kita tahu itu tuh.
2: Kalau kamu skin.
0: Iya. Yeah.
2: Scan.
0: Terserah.
1: Jujur.
0: Terserah.
2: Scan.
1: Jangan ya teman-teman ya. Jadi itu scene ya teman-teman. Yeah.
0: Jujur aku udah terserah sama Excel. Mau scan kek
1: terserah
0: ya.
1: Adopsi Excel.
0: Iya. Boleh.
1: Jadi ini ada wedding scene ya atau adegan pernikahan ya.
0: Wow.
1: tuh kak, spellingnya kak?
2: Oh, boleh?
1: Ya boleh.
2: Boleh. Ada di W E double D I N G S C E N E.
0: Oh,
2: wedding
0: scene.
1: Jangan behind the skin, behind the skin. Iyo, ya teman-teman
2: skin
1: ya.
2: Skin lagi behind the scene.
0: Iya.
2: Behind the skin.
1: Bukan ya. Jangan mengada-ngada ya Excel ya. Nanti kita di framing. Enggak. Oke, kita lanjut lagi nih. Nah, biasa.
2: Nah, yang ini nih.
0: Ini aku aja deh.
2: Ini. Ih, semangat banget bahas yang ini.
1: Aku gak mau yang ini.
2: Jujur kakak sih pernah yang ini.
1: Tolong ya teman-teman.
0: Jujur headphone aku sampai ke belakang tadi.
2: Aduh,
1: apa nih lanjutnya? Astaga. Apa nih kak, podcast selanjutnya?
0: Yaudah kita bersama saja. Satu, dua, tiga. First kiss.
2: Oh my god.
1: Tolong teman-teman. Ya bagi pertama. Masih di bawah 18 tahun.
0: Iya.
2: Kayak udah tua.
1: Heboh banget sih padahal cuma sih doang. Ya ampun, lebay ya teman-teman ya. Oke. Jadi first kiss ini ciuman pertama ya.
2: Iya, diperjelas, guys. Kalau ciuman kedua
1: second kiss. Oke. Ya, ciuman kedua sama siapa? Jangan ya teman-teman ya. Kita kayaknya skip aja deh.
2: Oh iya. Teman, mungkin ya. Tahu ya atau enggak Google aja sendirilah.
1: Iya. Ini yang komen jujur jangka. Iya ya. Request setia Bonar plus cinta terakhir. Ini request lagu apa request sama belum ya? Belum. Oke, Oma. Oke. Kita skip aja yang itu ya.
0: Iya, boleh. Okay, tapi sebelum
2: nonton.
1: Cuma 16 orang.
2: Enggak ya.
0: 18.
1: 18 ya udah nambah.
0: Okay. Tapi kita ini dulu gimana cara pronounce-nya, Kak? Oh, sebelum kita skip.
2: Boleh, ahli.
1: Jangan ya kalian framing aku ya, teman-teman ya.
2: Jadi pemula yang ahli, tidak pernah.
1: Lanjut ya, kita spelling-nya ya, teman-teman ya. I R S T and then space ya. K I L S.
0: First
1: kiss.
0: Okay. Stop guys.
1: Okay, still stop spoken. Kayaknya kebalik deh itu ya. Still stop spoken house. Kucing-kucing otai. Kak, kita bukan request lagu di sini.
2: Kok India ya, Kak ya? Ini Inggris, Kak.
1: Kita vocab ya, Kak ya. Oke. Okay. Mungkin teman-teman mau share nih vocab-vocab atau istilah-istilah yang pengen teman-teman tahu.
0: Iya, yeah. Atau share pengalamannya boleh. Yang ya, kita mungkin bacain, ya, mungkin wedding scene, first kiss atau apa first boleh.
1: Boleh. Yeah. Nah, ngomongin soal first kiss kita ada LDR.
2: Oh, LDR tuh kebanyakan enggak tahu kalau itu bahasa Inggris, Kak, orang-orang.
0: Oh iya.
2: Kayak LDR, oh hubungan jarak jauh gitu. Oh, ya LDR iya. Gitu
1: mungkin tiba-tiba singkatannya ya.
0: Betul. Iya.
2: Apa singkatan doang gitu.
1: Singkatannya apa?
0: Itu long distance relationship.
1: Okay, long distance relationship.
2: Kalau aku pribadi enggak bisa. Melah langsung
1: curhat.
2: Ya.
0: Aku saat ini lagi long distance relationship sih.
1: Ah, kamu nikah barat antar sama ke timur aja kan?
0: Tadi janji jiwa RRI sih.
1: Oh, okay. Itu bukan yeah. Jarak dekat ya teman-teman ya. Itu
2: LDR antar apa itu ya kak?
1: Antar jalan.
2: Oh jalan. Distansi. Oke.
1: Okay. Jadi long distance relationship ini gimana nih? Spelling. Ada mau spelling? Mungkin satu-satu nih. Kamu long, aku distance. Ini
2: oh boleh. Okay. Aku ada di L O N G.
1: And then ada D I S T A N C E.
0: Dan ada R E L A T I O N S H I P.
1: Relationship. Kalau relationship ini kayak hubungan ya, tapi yeah. Kita hubungan teman, hubungan apa?
2: Ya. Just friend.
1: Just friend.
0: Just friend emang boleh LDR?
1: Just friend. Udah ya teman-teman, kita langsung skip ya teman-teman ya. Ini udah LDM tuh, LDM.
0: LDM,
2: ada. LDM tuh apa kak?
1: Ada long distance marriage
0: mungkin. Oh,
2: udah nikah sih. Itu?
1: Iya, udah nikah.
0: Oh.
1: Jadi kayak hubungan
2: LDM pernikahan belum nikah. Cerai?
1: Gak ada dong hubungannya lagi kalau udah cerai, divorce. Oh, iya.
2: Ya.
1: Brutal kali ya. Pelan-pelan host ya.
2: Pelan-pelan. Oke.
1: Sesenai. Oke, lanjut ya. Oke. Oke teman-teman, mungkin kayaknya kita bakal lanjut lagi nih.
0: Oh iya.
1: Banyak banget nih bahas vocab-nya, sekitar 15-an gak
0: sih? Betul, udah banyak.
1: Lagi ya teman-teman, vocab selanjutnya mungkin teman-teman selama break bisa di-share-share ya.
0: Iya, boleh.
2: Atau mau ditanya-tanya kan ada apa gitu.
1: Iya boleh deh, kalau gitu kita akan jawab sejauh mungkin. Oke teman-teman, kita break dulu setelah yang satu ini.
2: Dadah.

0: Halo teman-teman Pro 2, balik lagi ke kita trio-trio
1: macan.
2: Trio macan dan manja.
0: Kita balik lagi di Provocation Issues, belajarnya
2: enak banget.
0: Jadi teman-teman, seperti yang kita bahas tadi ya, kita bahas romance movie. Jadi kayak bahas istilah-istilah yang ada di romance movie.
2: Betul.
0: Tapi sebelum kita bahas nih istilah, kita mau bacain komen-komen nih. Tadi udah ada yang bahas nih, lumayan banyak yang nonton ya.
2: Iya.
3: Ada 31 ribu juta.
0: Wow, kalah nih penonton konser aja.
2: Jujur.
0: Jadi ini tadi ada yang komen, Wise Life ya. Jadi kita lagunya lagu, karena tema hari ini romance, jadi lagu cinta ya. Terus ada yang komen terakhir, aku baca host yang kaut NYC lincah banget dah, sibuk kamera.
2: Jujur,
3: gak biasa, tahu. Kameramen
2: tuh. Iya, konten, jujur kameramen ya.
0: Untuk konten gak personal branding.
2: Iya betul, untuk kita semua.
0: Oke, terima kasih yang komen ya. Mungkin teman-teman boleh dong share-share tentang istilah-istilah bahasa Inggris kalian yang ada di romance movie. Dan ya, kita balik lagi, kita mau share-share lagi nih istilah-istilah vocab yang berhubungan dengan romance movie ya.
2: Betul.
0: Mau Kafka atau Excel duluan yang mau share nih?
2: Bebas.
3: Mbak boleh?
2: Iya. Aku setujunya kakak sih.
0: Aku?
2: Iya. Soalnya paling tua.
3: Miss guys.
0: Gak usah tua banget ya teman-teman ya.
3: Miss panorama ini.
0: Ketahuan. Jangan privasi ya teman-teman ya.
3: Kok buka kartu?
0: Iya ya, komen. Kakak boleh request, boleh. Tapi nanti ya kayak
2: gitu.
0: Sekarang kita hari ini tuh belajar bahasa Inggris.
2: Iya, betul.
0: Nah jadi, mumpung karena teman-teman tadi mau minta aku duluan, jadi aku mau bahas tentang rindu.
2: Rindu ya. Adalah
0: lebih dari panjang ya. Jadi kalau rindu mungkin teman-teman
2: rindu
0: cukup ya, kalian nggak bisa dipancing ya teman-teman ya. Jadi rindu ini mungkin bahasa Inggrisnya teman-teman tahu mungkin kayak miss. Ada M, I sama double
3: yang lumrah banget ya. Di
0: miss yang sering banget ya. Tapi teman-teman ada lagi nih istilah bahasa Inggris selain miss ini.
2: Betul.
0: Ada dua, ada long, ada yearn.
3: Biasanya long tuh kan panjang kan kak ya,
0: mungkin
3: long juga bisa dipakai rindu.
0: Iya rindu.
3: Karena rindu yang sangat panjang gitu.
0: Enggak. Jadi kayak kalau miss itu kayak rindu secara umum gitu. Kalau long ini kayak lebih mendalam. Dan long ini beda kalau dalam bentuk kalimatnya digunakannya. Kalau kita kan I miss you, saya merindukan.
2: Oh iya. Tapi I long you.
0: Nah kalau I long you beda dia. Dia pakai to kalau nggak pakai for. Jadi I long to you, I long for you.
2: Jujur, asbunnya Excel kali ini berguna ya.
0: Iya. Belajar ya teman-teman yang menggunakan.
2: Iya, boleh.
0: Jadi kayak long tuh merindukan banget.
2: Iya. Yeah.
0: Tapi kalau udah ada yang rindu-rindu banget, itu
2: yang
0: ada
2: udah
0: lagi.
2: Rindu.
3: Ya, yang udah sampai mendalam sampai Mariana.
2: Iya.
0: Yeah. Ada lagi namanya yearn.
3: Kalau year doang atau itu tahun ya.
0: Itu year tahun, tapi kali ini year pakai n.
2: Karena
0: kalau kerinduan itu bahasa Inggris yearning.
3: Ini yearning ning espa.
0: Enggak ya. Bukan ya. Jadi ini yearning kayak kerinduan mendalam.
2: Iya, yang kayak aduh pengen banget ketemu ya, gitu.
0: Ketemu gitu ya. Yearning mungkin mau dibantu kah spellingnya?
2: Boleh Kak Excel saja.
3: Oh, okay, boleh tuh.
0: Yearning Kak. Ada Y.
3: Oh iya, ada Y E A R N I N G. Yearning.
0: Jadi kayak kerinduan yang mendalam banget.
3: Mendalam banget, pengen banget ketemu.
2: Iya.
0: Udah ya lebay ya. Kita lagi
3: yearning banget nih.
2: Iya.
0: Oke.
2: Setelah yearning ada ibaratnya apa? Udah ketemu nih.
0: Iya.
2: Terus tiba-tiba langsung dikasih plot twist kayak tadi. Plot twist apa? Dilamar. But dilamar in English is proposal.
3: Nah kan proposal pengajuan. Beda ya.
0: Dia kayak purpose. Kalau melamar tuh purpose. Kalau yang proposal tuh artinya lamaran.
2: Jadi
0: kayak melamar purpose. Kalau lamaran proposal.
2: Iya.
0: Tapi kita karena bahas lamaran, nanti kita bahas yang lamaran aja ya.
2: Iya.
0: Proposal. Proposal itu ada apa tuh sel? Mau share nggak spellingnya?
3: Oh boleh. Uh-huh. Ada di P R O P O S A L. Proposal.
0: Ya, lamaran ya teman-teman.
3: Lamaran.
0: Hai Kak, salam kenal juga aku Ken.
2: Kalau bisnis proposal?
3: Okay. Oh iya lagi.
0: Itu dragor. Pasti kamu langsung mengalihkan topik yang salam kenal tadi. Padahal aku mau bahas salam kenal, tiba-tiba langsung skip aja. Ya, kita balik ke bisnis proposal. Oh, iya. Bisnis proposal tuh kayak berarti lamaran bisnis.
2: Bisnis.
3: Oh.
0: Ya. Tapi mungkin kamu mau
2: diduitin ya?
0: Hah?
2: Diduitin.
0: Ya proposalnya diduitin. Itu betul-betul kayak ngajuin proposal beneran ya.
3: Ngajuin proposal.
0: Oke. Ngomongin masalah tadi kita romance-romance terus kan? Kita
3: iya, apa romance tuh?
2: Romance. Romance.
0: Romantis.
2: Romantis, yeah. Romansa, ya yeah, sih.
0: Itu mungkin teman-teman enggak tahu nih Kak, ininya apa spellingnya.
2: Oh, ya. Boleh-boleh aku.
3: Oke, okay, okay, boleh. Okay, boleh.
0: Ingat kamu ya.
3: Oke. Okay. Yeah. Ada di R O M A N C E.
0: Okay.
3: Romance.
0: Atau percintaan.
3: Percintaan. Aku mau cinta-cintaan terus.
2: Tapi kalau cinta palsu ada enggak, Kak?
0: Cinta palsu, aku
2: gak
0: tahu sih kalau
2: fake love.
0: Mungkin teman-teman, oh kayak lagu ya, oh bener iya. Tapi teman-teman mungkin kalau misal ada istilah lain boleh nih. Maksudnya kayak ngasih tahu Kak, cinta palsu
3: ada yang lain ada. Tuh Kak daripada fake love
0: ya. Boleh-boleh kasih tahu ya teman-teman ya di live TikTok kita. Betul, terus ada apa lagi nih Kak? Setia. Mungkin setia tuh kayak loyal, tapi ini ada nih kayak setia pengabdian gitu loh.
2: Pengabdian masyarakat.
3: Pengabdian KKN ya.
0: Tapi kita bukan KKN ya, kita pengabdian cinta ya.
2: Oke oke.
0: Itu ada namanya
2: devotion.
0: Jadi kayak kalau devote itu katanya mendedikasi, tapi kalau devotion kayak pengabdian cinta.
2: Aku
3: cinta padamu. Di dalam batu prestas
0: cukup ya mari ya. Oke okay, gimana
3: udah
0: Ani diam oke
2: okay, saya okay. Mungkin devotion itu ada D E V dan O, ada T, ada I dan O N. Di mana Kak tadi bacanya devotion
0: means that kayak pengabdian atau cinta yang
2: yeah.
0: Tapi devotion ini boleh pengabdian secara umum juga bisa sih
2: ya, misalkan mengabdi untuk negara bisa nggak Kak?
0: Bisa.
3: NKRI harga mati.
0: Ya merdeka.
3: Oke,
0: okay, kita masih 17-an ini ya.
2: Oh iya.
0: Oke, okay. Lanjut lagi nih. Apalagi nih Kak? Selain itu, kalau misalnya
3: ada lagi. Pastikan di percintaan tuh ada
2: kasih sayang, perhatian ya.
3: Kamu sayang aku enggak sih? Pertanyaan yang diulang-ulang Wani.
2: Iya, betul.
0: Kiki, do you love mana ini? Oke, okay. Jadi kasih sayang itu ada affection.
2: Iya. Dan itu tuh salah satu kesukaan gue sih. Kesukaan karena dalam yang namanya romance itu nggak lepas dari kasih sayang dan perhatian. Okay. Apa guna cinta tanpa itu semua?
0: Kalau affection gimana tuh Kak spellnya?
2: Boleh tuh Kak. Affection itu ada A, ada double F dan E, C, T, I, O, N. Affection.
0: Affection.
2: Iya, jadi kalau punya hubungan dikasih itu perhatian dan kasih sayang dan cinta ya kan Kak?
3: Yeah. Betul. Jangan ketemu macukan.
0: Cukup ya. Kita jangan bahas di luar konteks. Oh,
2: iya.
0: Walaupun itu masih dalam konteks
2: ya. Yeah.
0: Kita yang santai-santai aja.
3: Oh iya. Jangan terlalu bakar.
2: Kalau itu di obrolan pribadi nanti, oh, curhat.
0: Benar, ya. Sekarang
3: kita curhat dong, Mas.
0: Mama Dede. Tadi kalau yang mau salam kenal tadi kita Mama Dede ya kita ini. Ya.
3: Betul. Okay,
0: kita
3: ini
0: lanjut.
3: Asistennya.
0: Oke.
3: Okay. Yang itu asisten yeah. Mama Dede juga.
2: Mama Dudu sih.
3: Mama Dudu. Ini Mama Dede. Ini Mama Didi.
0: Didi. Oke. Oke, Kak, ini.
2: Oke.
0: Oke, Kak.
2: Iya.
0: Kita bahas nih. Tadi kan ada affection. Pasti kalau misalnya dalam hubungan itu pasti ada kayak ini enggak sih ketertarikan?
3: Oh iya, ada attraction.
0: Attraction, iya.
3: Mungkin itu mirip-mirip ya kayak sepupunya ya.
0: Hah? Sepupu? Ya, oh, maksudnya affection. Oh, ada affection, ada attraction.
2: Iya. Yeah.
0: Attraction ini semacam kayak ketertarikan.
3: Ih, aku attraction lah kayaknya sama kamu. Oh iya, aku enggak. My break, my heart.
0: Salah.
3: Kalau
2: you break my heart, break my heart.
0: Nah, gitu ya. Gitu. Bukan salah lirik ya.
3: Diperbaikin, guys, penyanyi langsung.
2: Yeah.
0: Putri. Oke, okay, kita attraction balik ke attraction lagi ya, teman-teman. Ya, attraction ini spellingnya apa nih, Kak?
2: Itu ada A, ada T double atau double T, ada R, ada A, ada C, ada T, ada I dan O N. Tapi dia tuh sebenarnya ada
1: penyebutannya tuh beda-beda. Jadi ada attraction, attraction itu ketertarikan, mm-hmm. ya. Jadi kayak aku punya attraction dengan,
2: aku punya attraction dengan si cowok ini loh, dengan si Budi tetangga sebelah, misal. Atau kalau misalkan kita lagi curhat sama teman, kayaknya aku nih attracted deh sama temanmu.
0: Oh, merasa tertarik ya.
2: Iya.
0: Atau kalau kita ngomong tuh kayak on crush.
2: Iya. Tapi kak ini kan on crush ya. Crush itu apa sih artinya?
0: Kayak suka.
2: Oh, suka. Iya. Suka. Gebetan ya.
0: Ada, iya crushmu ada enggak di sebelah?
3: Berarti rasa gebetan. Suka ya, gebetan
2: iya.
3: ya?
2: Oh, iya, nah. Betul.
0: Tapi kita sering ngomongnya crush itu kayak gebetan.
2: Iya, betul.
3: Tapi kalau zaman dahulu kala milenial,
0: kan gebetan. Oh,
3: kan?
0: Gebetan lo.
3: Enggak ada crush-crush itu. Di zaman Gen Z kita ini baru ada
2: crush. Iya, crush.
0: Jadi kalau crush itu spellingnya ada C-R-U-S-H.
2: Tapi kak, kan crush itu juga ada dua makna ya, menghancurkan atau hancur dan juga gebetan itu. Yeah. Itu tergantung konteks berarti ya itu.
0: Benar, kita ada konteksnya dulu. Misalnya kayak konteksnya apa sih? I have a crush on you.
2: Iya, cinta ya konteksnya.
0: Suka sama. Tapi kalau crush untuk menghancurkan biasanya kayak I crush the glass.
2: Boleh. I crush the table gitu.
3: I crush the paper.
0: Menghancurkan kertas itu gimana menghancurkan kertas ya?
3: Mari di alat penghancur kertas.
2: Iya. Yaudah ya.
0: Sekarang Excel aja ya teman-teman.
2: Iya boleh.
0: Sekarang kita lanjut lagi nih.
3: Atur.
0: Ini kayak ada cinta sejati.
2: Oh.
0: True love. Kayak Romeo and Juliet.
2: It's my. Itu first love ya?
0: First love ya. Itu kita bahas lagi nanti.
2: Iya.
0: Kita sekarang true love dulu deh. True love itu kayak cinta sejati.
2: Iya cinta sejati.
0: Gimana kak?
2: Cinta sejati itu ininya ya, spellingnya
3: cinta
2: ya?
3: Cinta kita sejati.
0: Salah. Oke.
2: Itu ada T, ada R, U, dan I. Ada kemudian space, ada L, O, V, E. True love.
0: That's that kayak cinta. Kalau true itu kan kayak benar ya?
2: Iya.
0: Kalau sih ini artinya kayak cinta sejati.
2: Betul.
0: Sebenar-benarnya. Jadi gitu. Dan tadi ada bahas first love juga tadi ya?
2: Iya.
0: Mungkin Esel mau share nih?
3: Boleh.
0: Spellingnya?
3: Oh, aku
0: bukan share ceritanya ya.
3: Oke. Aku kira tadi ngajak curhat.
0: Kalau ceritanya kita durasi ini.
2: Iya, jam 10 kelarnya ini ya.
3: Bisa jadi besok subuh.
0: Panjang cerita ini.
3: Oh, boleh. Spellingnya ada di F I R S T L O V E.
0: First love.
3: First love.
2: Iya, Pierce Lope.
3: First love.
2: First love kamu apa?
0: Iya.
2: Zara,
0: kalau ada first love, ada cinta sejati, pasti ada cinta terlarang.
2: Oh iya.
3: Betul kan?
2: Kayak apa ya? Waktu aku pacaran sama Nicola Saputra kemarin.
3: Terus kamu selingkuh sama Kurt?
2: Enggak, jujur. Itu karena sebelum aku sama Kurt ya, kami itu sempat ada di suatu hubungan, tapi karena dia sibuk, karena adanya forbidden love tadi.
3: Jadi sama Nicholas?
2: Iya, enggak, sekarang sama yang sekarang.
3: Oh, yes.
2: Karena guys, cinta itu belum tentu bisa bersama.
3: Oh, jadi siapa tahu nikah sama Iqbal?
2: Yang Nicholas Saputra sih case-nya ya.
0: Jadi itu kayak cinta terlarang tadi.
2: Iya.
0: Kakak udah nyinggung ya tadi cinta terlarang apa kak?
2: Cinta terlarang itu adalah ketika kita apa tadi forbidden love
0: forbidden
2: ya.
0: Iya.
2: Iya. Jadi seperti when you love someone but you can't have them.
0: Yeah.
2: You can't have them.
0: Kamu nggak bisa miliki.
2: Iya.
0: Itu forbidden love.
2: Iya.
0: Ketika cinta
3: dengan tetangga padahal suami orang.
0: Itu terlarang banget ya, Excel.
3: Keribang
0: itu selain dilarang agama juga dilarang masyarakat.
2: Selain dilaknat masyarakat, dilaknat
0: Allah,
3: diusir oleh orang-orang kampung ya,
2: dihujat netizen.
0: Oke, ini ada forbidden love itu spelling gimana tuh kak? Forbidden love.
2: Itu ada F, ada O dan R, kemudian ada B, ada I dan double D, ada E and and L-O-V-E, forbidden love
0: pasti berakhir dengan putus ya.
2: Iya.
0: Kalau
2: yang
0: putus
2: tidak
0: nah, restui. Nah, mungkin kita ngomong putus nih kayak enggak tahu mungkin. Break up.
3: Atau kayak berarti mirip-mirip kayak kita stop dulu tapi masih lanjut bakalan ada 50-50 lanjut
0: itu
3: kayak break
0: sih.
3: Ya.
2: Itu break ya.
0: Tapi
2: ya.
0: Kalau yang kayak
3: putus banget break up.
0: Gitu ya.
3: Live actor
2: break up.
3: Gimana sih kehidupannya guys? Boleh cerita di kolom komentar.
2: Iya boleh.
3: Jangan cerita pasti ini. Horror.
0: Ini kalau break up gimana tuh kak spellingnya?
2: Boleh.
3: Oh ada di
2: Excel.
3: Oke boleh. Aduh amit ya ini.
2: Ada di B R E A K A U P.
0: Break up. Tapi kalau kayak orang-orang tuh seringnya life after broke up.
2: Itu boleh juga sih.
0: Intinya
2: artinya sama.
0: Sama ya broke up. Jadi kalau misalnya dia memutuskan tuh. Mencampakkanku tau gak
3: mungkin? Ya Allah kamu mengerikan ya. Mencampakkan.
2: Jujur ya Allah. Ya Allah.
0: Ini saya banget mau dipakai sama teman-teman kayak hidami. Kayak hidami itu.
2: Oh iya tahu.
3: Hidami.
2: Iya dicampakin. Oh my god.
0: Dom kayak sampah.
2: Iya iya.
0: Nah, tapi itu artinya kayak mencampak.
2: Kayak dibuang gitu ya.
3: Seorang mi?
0: Seorang
3: mi.
0: Kamu suka language ya, campur-campur.
3: Betul. Ya. Okay. Tapi ada deh kak satu lagi. Apa? Kan kadang putus tuh, bisa nyambung, perbaikan. Itu apa sih bahasa Inggrisnya?
0: Balikan ya, emang
2: get
0: ada.
2: Back together.
0: Oh iya, bisa get back
2: bisa.
0: Together.
2: Bisa. Siapa yang putusnya 5 menit, besoknya balikan lagi. Oh, ada itu.
3: Makeup. Oh, bukan makeup ini ya? Oh beda ya?
2: Tapi make up itu kayak lebih ke kalau kita habis berantem terus kayak we figure it out, kita komunikasi terus kita make up. I already make up with him, asik.
0: Tapi kalau balikan boleh juga get back together.
2: Boleh ya.
3: Terus kata jawab aku tidak mau mengulang buku yang sama.
0: Cocok banget nih tema.
3: Ayo kita bab kedua. Aku tidak mau mengulang cerita.
0: Okay, jadi makeup and get back together.
2: Betul.
3: Iya, ada banyak banget ya kak.
0: Banyak sih sebenarnya. Kayaknya kita ulas lagi.
2: Betul.
3: Kita repeat lagi ya.
0: Repeat asik. Jadi kita akan coba repeat ya istilah vocab kita hari ini yang kita pelajarin di dalam tema romance movie.
2: Iya.
0: Mungkin yang bahasa Indonesia siapa? Spellingnya siapa kali?
3: Aku Indo boleh Indo. Boleh.
2: Aku spellingnya aja.
3: Oke. Maunya enaknya.
0: Iya, yang salah-salahnya aku. Oke, yang pertama ada chemistry.
2: Iya, itu ada C, ada H, ada E, ada M, I, S, T, R, Y. Okay.
3: Oh, itu adalah kecocokan emosional. Oh. Adanya ke pas klop. Ibarat A dan B jadi apa itu?
2: Jadi bentuk huruf lagi.
3: Iya.
2: Terus
0: lanjut ya heartbreak
2: kita ada di H, ada E, ada A, kemudian ada R, T, B, R, terus E, A, K, heartbreak.
3: My hati patah. Patah hati.
2: Saya patah hati itu.
0: And then love story.
2: Ada di L, ada O, V, E, kemudian space, S, T, O, R, Y. Okay.
3: Kisah cinta ke.
0: And then happy ending.
2: Ada di H A P double or double P, kemudian ada Y space, ada E N D I N G.
3: Akhir bahagia.
0: And then ada love twist.
2: Ada di P, kemudian ada L, ada O dan T, kemudian space, kemudian T lagi, ada W, ada I S dan T.
3: Kejutan alur cerita.
0: Oke, okay. Ada confession.
2: Confession ada di C, ada di O, ada di N, kemudian ada di F, ada E dan double S dan I O N.
3: Pernyataan perasaan. S.
0: Lanjut after confession ada soulmate.
2: S O U R L M A T E soulmate.
3: Belahan jiwa.
0: Ada reunion.
2: Ada di R, kemudian ada E dan U N I O N.
3: Apa itu?
0: Pertemuan kembali. Abis pertemuan kembali ada namanya flashback.
2: Flashback. Ada di F L A S H B A C K.
3: Kilas balik.
0: Ada
2: di R O M dan space, kemudian C O M.
3: Film komedi romantis.
0: Oh. Ada tearjerker.
2: Ada di T E A R G A E
1: R-K-E-R, yeah.
2: Cerita mengharukan.
0: And then ada love triangle.
1: Ada love triangle di L-O-V-E, kemudian space, ada di T-R-I-A-N-G-L-E.
2: Cinta segitiga.
0: And then ada slow burn.
1: Ada di S-L-O-W space B-U-R-N.
0: And then ada on screen. Oh iya tadi apa?
2: Kisah cinta yang berkembang perlahan seperti cintanya Mbak Carl.
0: Lanjut ya teman-teman ya di on screen people. On screen people.
1: On screen people. Mana ya?
0: Kita lanjut ke on screen couple.
1: Oke. Ada di O N S C R E N dan space C O U P L E.
2: Pasangan di layar.
0: Wedding scene.
1: Ada di W, E, dan double D, I, N, G, space, dan S, C, E, N, E.
2: Adegan pernikahan.
0: Ada first kiss.
1: Ada di...
0: Yaudah skip aja dah.
2: Oh udah sah. Cuman pertama guys. Eh belum ini ada spelling.
0: Spelling.
1: Ada di F, ada I dan R S T, kemudian space dan K I dan double S.
2: Udah tadi guys.
0: Oke. Okay. Dan ada long distance relationship.
1: Ada di
2: L D R.
1: Yeah. Ada di L O N G dan space, kemudian ada di D I S T A N C E, kemudian space lagi R E L A T O N S H I P.
2: Hubungan jarak jauh.
0: Dan ada second lead.
1: Second lead ada di S E C O N D and space L E A D.
2: Karakter pendamping, karakter ada kedua.
0: Yearning
1: ada di dub, ada di Y, ada di E A R N I N G.
2: Kerinduan mendalam.
0: Apa tuh ada proposal?
1: Proposal ada di P R O P O S A L.
2: Lamaran.
0: Ada affection.
1: Affection ada di A double F, kemudian ada E C T I O N.
2: Kasih sayang.
0: Dan ada attraction.
1: Attraction ada di A double T, kemudian ada R A C T I O N.
0: Ketertarikan. Dan maksudnya ada crush.
1: Crush ada C R U S H.
2: Rasa suka atau gebetan?
1: Gebetan.
2: Okay. Gebetan aku tuh.
0: And then ada true love.
1: True love ada di T R U E space, kemudian L-O-V-E.
2: Cinta kita sejati. Ngapa jadi BCL ya?
0: Terakhir.
1: Itu BCL. Becek aja.
2: Becek.
1: Ya. Yeah.
0: Ada forbidden love.
1: Forbidden love ada di F-O-R-B-I dan double D, kemudian E-N space L-O-V-E.
2: Cinta terlarang.
0: Oke, okay. Banyak banget.
2: Wow, banyak,
1: banyak
2: banget.
1: Karena
2: pasti teman-teman harus catat itu.
1: Yeah,
0: catat
1: di
0: rumah ya.
1: Catat.
0: Okay. Semua teman-teman, mungkin teman-teman bisa dipakai kali ya istilah-istilahnya dalam kehidupan sehari, atau mungkin nulis status asik.
1: Boleh, boleh. Mana ya my true love gue?
0: Iya.
1: Yeah.
0: Mana yang my forbidden love?
1: Eh jangan ya. Mencari yang dilarang.
0: Okay.
2: First kiss gue.
1: Axel, udah ya Axel.
0: Udah ya, udah.
1: Kurung Axel please, kurung dulu dia.
0: Oke teman-teman, jadi teman-teman itu aja teman-teman belajar kita hari ini ya.
1: Benar.
0: Bisa dipakai dan hopefully you can take the lesson from this program.
1: Yeah.
0: And then yep, kita akan bertemu lagi di Jumat depan dengan tema yang berbeda dan orang yang berbeda mungkin ya.
1: Iya.
0: Oke.
2: Oh ya.
0: So ya, saya aku Karti and then
1: Kafka,
2: Excel
0: bakal balik lagi di program Elicious di Jumat depan. Program Elicious belajarnya
1: enak banget.
0: See you next
2: bye
0: time.
2: Bye bye guys.
1: Bye.
2: Bye.

0: Teman Pura 2, buat kamu yang lagi nunggu hasil seleksi Kementerian Haji dan Umroh, ada kabar penting nih. Sebanyak 209 peserta dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas di Kemenhaj. Setelah lolos verifikasi berkas, para peserta ini bakal lanjut ke tahap Computer Assisted Competency Test atau CACT yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Ujiannya berlangsung tanggal 24 sampai dengan 28 Agustus di sejumlah titik BKN, termasuk juga di berbagai UPT BKN di berbagai wilayah Indonesia. Jadi seleksinya gratis, nggak dipungut biaya. Kemenhaj juga mengingatkan peserta untuk nggak percaya pihak yang menjanjikan kelulusan. Jadi buat kamu yang lolos, siapin diri, jangan lupa cek jadwal serta lokasi ujian di portal resmi Kemenhaj.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau

Teman Pura 2 update dari kejuaraan dunia bulu tangkis 2026, ganda putra Indonesia Fajar dan Fikri harus mengakhiri langkahnya di babak perempat final. Menghadapi pasangan Taiwan, Li Hihui dan Yang Po Suan, mereka mengakui keunggulan lawan dalam 2 game langsung. Game pertama tuh sebetulnya ketat ya, kejar-kejaran poin, tapi pasangan Taiwan menang 21-19. Nah, di game kedua udah kelihatan tuh kayak keteteran. Akhirnya pasangan Taiwan itu unggul 21-16. Jadi dengan hasil ini Fajar Fikri merupakan unggulan kedua turnamen resmi tersingkir. Untuk sementara Indonesia baru mengamankan 1 tiket semifinal lewat pasangan ganda campuran Amri dan Nita.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: LPPRRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat penyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bitaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bitaradio.id, TikTok @bitaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bita Radio 26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

Aduh sedih banget, barusan cek-cek at badminton.ina ternyata Alwi Farhan kalah juga guys dari CTC. Chou Tien Chen ya, 15-21, 15-21. Jadi berarti yang melaju ke semifinal itu cuma satu. Dari ganda campuran ada Amri sama Nita. Udah pasti dapet medali sih ini. Cuma besok itu ketemunya sama unggulan satu. Jadi gimana nih, gimana? Bismillah aja ya, siapa tahu bisa melaju sampai ke final.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Sumpah kita ganteng banget ya sih. Pakai ditanya.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

0: yang
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Produ FM.

kamu suka ngopi gak sih? Kalau aku suka, tapi gak wajib. Jadi ngopi ya kadang-kadang aja kalau emang lagi pengen. Gak yang tiap hari harus ngopi gitu biar moodnya oke. Enggak sih ya. Buat kamu yang suka banget minum kopi, teman Pro 2, sebetulnya takaran yang aman minum kopi tuh segimana ya? Nah, dalam penelitian yang dilakukan sama Mayo Clinic itu mention kalau batas konsumsi kafein yang terbilang aman untuk sebagian besar orang itu di angka 400 mg. Kira-kira setara dengan 4 cangkir kopi atau 2 gelas minuman berenergi. Tapi ada juga nih penelitian yang bilang kalau 4 cangkir tuh udah tergolong berlebihan. Mungkin 2 cangkir kopi lah ya yang masih tergolong baik dan aman gitu. Tapi ini merupakan batas rata-rata yang belum tentu berlaku bagi semua orang. Artinya ya beda orang beda kebutuhannya juga kan. Kalau kamu gimana? Berapa konsumsi kopi yang kamu konsumsi per hari? Atau mungkin sama kayak aku, kapan-kapan aja deh ngopi kalau emang lagi pengen-pengen aja.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
0: FM. 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional, mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag Bintaradio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

Mungkin kamu pernah terpaksa harus begadang karena ada deadline kerjaan atau lagi ada tugas kuliah, tugas sekolah. Kalau badan tuh udah capek seharian terus dipaksa lagi begadang malam-malam, kira-kira gimana ya biar badan kita tetap fit walau harus begadang semalaman? Yang pertama, kamu bisa cari cemilan sehat yang biasanya jajanan yang penuh penyedap itu bisa diganti dengan buah yang punya banyak nutrisi yang diperlukan sama tubuh kita biar tetap fit. Terus juga yang kayaknya simple tapi ngaruh itu minum cukup air putih. Kalau kamu lagi terpaksa begadang, pastiin asupan air putihnya cukup, hindari minum minuman yang manis atau mungkin mengandung soda. Gak ada salahnya juga ngasih jeda buat tubuh kita. Kalau kita kerjanya duduk gitu ya, istirahat bentar, berdiri, regangan bentar, itu juga bakal bikin badan kita kerasa lebih fit. Terus apa lagi ya? Kayak misalnya konsumsi vitamin kalau perlu, itu juga bisa sih bantu kamu. Terus jangan matiin lampu. Nah, ini khusus buat kamu yang kerjanya di depan laptop atau komputer. Jangan matiin lampu karena dalam keadaan ruangan yang gelap, itu malah bikin mata bekerja lebih ekstra dan cepat lelah. Dan yang pasti, berhenti kalau kamu udah capek. Pas udah nguap, terus rasanya tuh udah pegel banget, kamu bisa hentikan sebentar pekerjaan kamu, bisa istirahat dulu. Sayangi badan kamu dan jangan dipaksakan.

0: bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nabita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.

RRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan S. Parman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026, wujudkan mimpimu, jadilah bintang.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Din, lihat deh. Modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
5: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
4: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
5: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
4: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
5: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
6: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

Teman Pro 2, kamu punya last name alias nama belakang atau nama akhir? Orang tuh kan bisa dapat nama belakang karena beragam faktor, kayak berasal dari ayah, ibu, atau leluhur. Terus ada juga yang berasal dari marga, nama sebuah tempat, karakteristik seseorang, fitur geografis, dan banyak hal lain yang bisa bikin orang tuh punya nama belakang. Nah, ada nih data dari Ancestry.com dan Oxford University dan udah dipublikasikan oleh Netcredit di akhir tahun 2019, guys. Jadi nama belakang paling banyak digunakan di Indonesia itu adalah Sari. Wah. iya sih. Kayak di kantor aku tuh aja banyak banget yang nama belakangnya Sari, termasuk aku. Kalau di negara lain kayak misalnya di Argentina, nama belakang paling populer itu Gonzales. Kalau di Belanda, De Jong. Kalau Brazil, Da Silva. India, nama belakang yang paling umum tuh Devi. Kalau di Jepang, Sato. Kemudian Korea Selatan, Kim. Malaysia, Tan. Dan banyak negara lain juga punya nama belakang masing-masing yang paling populer, teman Pro 2. Ini infonya dari Good News from Indonesia.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. LPPRRI Bengkulu kembali menggelar audisi Bita Radio Indonesia 2026. Ajang pencarian bakat bernyanyi paling legendaris di Indonesia. Terbuka untuk umum, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun. Belum pernah juara satu Bita Radio tingkat nasional. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku apabila masuk Grand Final. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Cara daftarnya gampang banget. Buka website bintaradio.rri.id atau langsung ke kantor RRI Bengkulu. Follow Instagram @bintaradio.id, TikTok @bintaradio.id, dan YouTube channel Bita Radio Indonesia. Jangan lupa ya, unggah video menyanyimu, lagu pop Indonesia dan pop daerah ke TikTok dan Instagram kamu. Lalu, tag medsos Bita Radio dengan hashtag BitaRadio26 Bengkulu. Pendaftaran dibuka tanggal 1 hingga 30 Agustus 2026. Audisi berlangsung di kantor RRI Bengkulu, Jalan Esparman 31, Parangjati, Bengkulu. Bita Radio Indonesia 2026. Wujudkan mimpimu, jadilah bintang.
2: No, I can't take one more step towards you.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Saya Intano Friza dan segenap kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, Program 2. Sampai jumpa.

pencerah jiwa agar masih ada. Suatu hari, Umar sedang duduk di bawah pohon kurma dekat Masjid Nabawi. Para sahabat sedang asyik mendiskusikan sesuatu. Tiba-tiba, datanglah tiga orang pemuda. Dua pemuda memegangi seorang pemuda lusuh yang diapit oleh mereka. Ketika sudah berhadapan dengan Umar,

Kedua pemuda yang ternyata kakak beradik itu berkata, "Tegakkanlah keadilan untuk kami, wahai Amirul Mukminin. Dialah pembunuh ayah kami." Umar segera bangkit dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah. Benarkah engkau membunuh ayah mereka, wahai anak muda?" Pemuda lusuh itu menunduk sesal dan berkata, "Benar, wahai Amirul Mukminin. Ceritakanlah kepada kami kejadiannya." Tukas Umar, pemuda lusuh itu, kemudian mulai ceritanya. "Aku datang dari pedalaman yang jauh. Kaumku mempercayakan aku suatu urusan muamalah untuk kuselesaikan di kota ini. Sesampainya aku di kota ini, kuikat untaku pada sebuah pohon kurma, lalu kutinggalkan unta itu. Begitu kembali, aku sangat terkejut melihat seorang laki-laki tua sedang menyembelih untaku. Rupanya untaku terlepas dan merusak kebun yang menjadi milik laki-laki tua itu. Sungguh, aku sangat marah. Segera kucabut pedangku dan kubunuh laki tua tadi. Ternyata laki-laki tua itu adalah ayah dari kedua pemuda ini." Umar terkegun dan bimbang mendengar cerita si pemuda lusuh. "Izinkan aku meminta kalian berdua memaafkannya, dan akulah yang akan membayarkan tebusan atas kematian ayahmu," lanjut Umar. "Maaf Amirul Mukminin, kami sangat menyayangi ayah kami, dan kami tidak akan ridho jika jiwa belum dibalas dengan jiwa." Umar semakin bimbang. Di hatinya telah tumbuh simpati kepada si pemuda lusuh yang dinilainya amanah, jujur dan bertanggung jawab. Si pemuda lusuh berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah. Laksanakanlah kisos atasku. Aku ridho dengan ketentuan Allah," ujarnya dengan tegas. "Namun, izinkan aku menyelesaikan dulu urusan kaumku. Berilah aku tangguh 3 hari. Aku akan kembali untuk dikisos." "Baik, aku akan memberimu waktu 3 hari. Tapi harus ada yang mau menjaminmu agar kamu kembali untuk menepati janji," kata Umar. "Aku tidak memiliki seorang kerabat pun di sini. Hanya Allah lah penjaminku, wahai orang-orang beriman." Tiba-tiba dari belakang kerumunan terdengar suara lantang, "Jadikan aku penjaminnya, wahai Amirul Mukminin." Ternyata suara Salman Al-Farisi. "Salman, kau belum mengenal pemuda ini. Demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini. Perkenalanku dengannya sama dengan perkenalanmu dengannya, ya Umar. Dan aku mempercayainya sebagaimana engkau percaya padanya." Akhirnya dengan berat hati, Umar mengizinkan Salman menjadi penjamin si pemuda lusuh. Pemuda itu pun pergi untuk mengurus urusannya. Hari pertama berakhir tanpa ada tanda-tanda kedatangan si pemuda lusuh. Begitupun hari kedua. Hari ketiga pun tiba. Orang-orang mulai meragukan kedatangan si pemuda dan mereka mulai mengkhawatirkan nasib Salman, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matahari hampir tenggelam. Akhirnya tiba waktunya pengisahan. Salman dengan tenang dan penuh ketawakalan berjalan menuju tempat eksekusi. Hadirin mulai terisak menyaksikan orang hebat seperti Salman akan dikorbankan. Tiba-tiba di kejauhan ada sesosok bayangan berlari terseok-seok, jatuh, bangkit, kembali jatuh, lalu bangkit kembali. "Itu dia," teriak Umar. "Dia datang menepati janjinya." Dengan tubuhnya bersimbah peluh dan nafas tersengal-sengal, si pemuda itu ambruk di pangkuan Umar. "Maafkan aku, wahai Amirul Mukminin," ujarnya dengan susah payah. "Tak kukira urusan kaumku menyita banyak waktu. Kupacu tungganganku tanpa henti hingga ia sekarat di gurun dan terpaksa kutinggalkan, lalu aku berlari dari sana." "Mengapa kau susah payah kembali? Kau bisa saja kabur dan menghilang," tanya Umar. "Aku kembali agar jangan sampai ada yang mengatakan di kalangan muslimin tak ada lagi kesatria menepati janji." Mata Umar berkaca-kaca sambil menahan haru. Lalu ia bertanya, "Kau Salman, mengapa maunya kau menjamin orang yang baru saja kau kenal?" Salman menjawab, "Agar jangan sampai dikatakan di kalangan muslimin tidak ada lagi rasa saling percaya dan mau menanggung beban saudaranya." Hadirin banyak yang menangis haru dengan kejadian itu. Allahu Akbar.
Tiba-tiba, kedua pemuda berteriak, "Saksikanlah, wahai kaum muslimin, bahwa kami telah maafkan saudara kami." Semua orang tersentak kaget. "Apa maksudnya ini?" Umar semakin haru. Kemudian, dua pemuda menjawab dengan membahana, "Agar jangan sampai dikatakan, di kalangan muslimin tidak ada lagi orang-orang yang mau memberi maaf dan sayang kepada saudaranya." "Allahu Akbar," teriak hadirin. Pecahlah tangis bahagia, haru dan sukacita oleh semua orang. "Saya bangga menjadi muslimin bersama ksatria-ksatria muslimin yang memuliakan Al-Islam dengan berbagai pesan nasihatnya untuk berada di jalannya." Allahu Akbar.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Info Produ.
3: Teman Produa, pemerintah Provinsi Bengkulu mendukung pelaksanaan Jamsos Tech Award 2026 sebagai strategi memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja. Asisten 1 Sekda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, mengatakan penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi pemerintah daerah, desa, badan usaha, dan pelaku usaha untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu memastikan persiapan Jamsos Tech Award 2026 terus dilakukan dan program ini diharapkan memperkuat kolaborasi berbagai pihak guna mewujudkan universal coverage Jamsos Tech di Bengkulu.
0: Info Produa.
3: Selanjutnya, teman Produa, sebanyak 29 satuan pendidikan di Kabupaten Seluma, Bengkulu mendapat program revitalisasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2026. Program tersebut mencakup 15 SD, 10 SMP, dan 4 PAUD dengan dukungan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Program revitalisasi ditandai dengan peletakan batu pertama di SMP Negeri 5 Seluma pada Kamis 20 Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Seluma mengapresiasi program tersebut dan berharap pembangunan berjalan tepat waktu sehingga dapat menciptakan fasilitas belajar yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi peserta didik serta tenaga pendidik. Demikian Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Nantikan Info Pro 2 selanjutnya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: Bebek, Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik.

Transmigrasi 5,1 Pro 2 RR Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, hari Sabtu 22 Agustus 2026. Hari ini sepadah menemani kamu teman Pro 2 di weekend. Kali ini kita masih punya satu weekend lagi ya di minggu depan teman Pro 2 di bulan Agustus ini. Tapi semoga weekend kali ini bisa kamu nikmati dengan kegiatan-kegiatan favorit kamu teman Pro 2 bersama Pro 2 RR Bengkulu tentunya. Kita punya banyak info-info seru dan musik-musik enak menemani kamu, seperti setelah ini ada Rio dan Mino dengan Converse Pink yang akan hadir segera.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.